Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara kami juga dapat Anda dengarkan Warilun melalui aplikasi RRI Play di smartphone Android Anda, atau juga dapat Anda nikmati melalui audio streaming di www.rri.co.id. Sudah pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat pagi, salam hangat kembali untuk Anda yang terus setia bersama RRI di saat pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk suasana pagi kota Banda Aceh saat ini cukup baik, cukup bersahaja. Sang mentari sudah mulai menampakkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat Anda cukup baik untuk hari ini yang punya program, punya rencana planning dan sebagainya. Di hari libur hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026, mudah-mudahan apapun rencana dapat realisasi dengan baik tanpa ada kendala yang berarti ya. Kita masih terus temani kebersamaan pagi Anda Warilun dengan lagu-lagu terbaik lainnya yang sudah kami siapkan kerun simak Anda. Ada suara Kamal Abakar AR, kali ini Warilun Cinta Melabang.

Girang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam

upacara-upacara kebesaran Sultan. Dalam perkembangannya, Ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, Ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna Ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari Ranup Lampuan maupun berbagai jamuan Ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih Ranup Lampuan memuliakan tamu dengan Ranup. Yang kedua, Ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah Ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, Ranup sering diungkapkan dengan istilah Ranup Sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna Ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1205.

menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat pagi, salam baik untuk Anda yang terus setia bersama kami atau yang baru saja bergabung. Tune in di 88,6 MHz. Anda yang saat ini juga sudah berada di pusat keramaian ya, atau di pasar Aceh, pasar Labaru ya. Baik itu pedagang ataupun pembeli yang saat ini tengah melakukan transaksi, mudah-mudahan apa yang Anda cari ya, bisa Anda temukan di hari ini. Ataupun Anda yang selaku pedagang juga bisa melayani para pembeli dengan cukup baik ya. Yang masih berada di tempat tidurnya, sedikit malas-malasan nih karena hari libur, tidak ada agenda yang berarti hari ini ya. Selamat menikmati istirahat liburnya, mudah-mudahan segala rasa jenuh yang sudah Anda rasakan selama sepekan melakukan aktivitas ya, terbebas, terlepas hari ini lewat kebersamaan yang terjalin bersama keluarga ataupun bersama kerabat Anda di sepanjang hari ini. Kita tinggalkan suara Cut Kemala Hayati dengan Redok Cut Uro. Kali berikut ada Dia Fauzia, Gasih Suci.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz.

Sama-sama kita nikmati di Sun pagi hari ini juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu pilihan di edisi Minggu 14 Juni 2026. Sudah pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, masih tersisa kebersamaan kita 30 menit.

Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah pada Sabtu kemarin 13 Juni 2026 menandai berakhirnya perjalanan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Serambi Mekah atau Provinsi Aceh. Namun warisan yang ditinggalkannya tidak hanya terletak pada masa jabatan sebagai gubernur, melainkan pada perannya dalam mengubah arah sejarah Aceh dari konflik bersenjata menuju perdamaian dan jujur demokrasi sipil. Beliau lahir di Bernun, Kabupaten Pidi pada 24 April 1940. Zaini Abdullah menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atau USU dan kemudian menyelesaikan spesialisasi penyakit kandungan dan kebidanan di USU Medan. Kemudian ia juga mengambil pendidikan spesialis family doctor di universitas di Swedia sembari berpraktik di sejumlah rumah sakit di sana. Berlatar belakang pendidikan dokter spesialis di Indonesia dan Swedia, ia mengambil peran krusial sebagai Menteri Luar Negeri pada Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang membangun komunikasi politik di forum internasional selama masa pengasingan. Zaini Abdullah menjadi anggota inti tim runding antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia dalam kesepakatan MOU Helsinki 2025 yang sukses mengakhiri konflik 3 dekade sekaligus membuka gerbang rekonsiliasi politik sipil yang demokratis. Sebagai puncak transisi politik, ia terpilih menjadi Gubernur Aceh melalui Pilkada 2012. Selama masa jabatan, ia dikenal konsisten memperjuangkan implementasi kekhususan Aceh atau UUPA dalam bingkai NKRI. Warisan terbesarnya adalah keberanian dan ketulusannya dalam membawa Aceh keluar dari lingkaran pertumpahan darah menuju era damai yang berkelanjutan.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

251 kilohertz suara. Yusni Langsa tadi gak sih Mutuka Warilun? Sudah sama-sama kita nikmati di saat pagi hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Suasana pagi di Kota Banda Aceh saat ini cukup baik ya, cukup cerah untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan Anda yang punya agenda, punya planning di hari ini ya, ingin menikmati pemandangan alam barangkali ya, mudah-mudahan cuaca ikut mendukung di hari ini, tidak ada perubahan cuaca yang berarti ya. Dan lagu tadi Warilun, lagu terakhir kebersamaan Anda bersama Dedi di edisi hari ini di perjalanan Minggu 14 Juni 2026. Insya Allah kita bersua di lain waktu, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun salimu bahagia bak bengehuronyo kam rumpok lom dengan ulun tua Nurul Jumita yang akan lun pengondrone rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blom Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Pati kurung naminet wata Indonesia bagian barat tu Arhilun. Tanyo kalam acara sireboh siaran informasi si budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo Urong Minggu 14 Juni 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara sireboh silakan red 2 buah nembe 0651 055 0813 67 88 6. Dan warihlon karena bak potiploh untuk na acara libur sekolah yang mekan acara ya. Jadi untuk edisi Uronyo hana tangkat tema untuk drone yang kena bergabung silakan red 2 buah nembe yang kali noro sebutkan untuk request lagu dan salam-salam. Yang kawai gepreh bak nembe 886 dah cak ile. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cantik.
0: Halo Kak Fitri cantik. Gimana kabarnya?
1: Gak bilang cantik dan jelita.
0: Oh iya, cantik dan jelita. Mameh tuh gede ya.
1: Makasih.
0: Iya. Dengar apa Kak Fitri?
1: Baru beres-beres nih. Baru siap beres-beres ya.
0: Baru siap beres-beres.
1: Baru kerja? Baru rak piring.
0: Oh, baru rak piring. Mbak, tempat kerja atau di pad?
1: Anak rumah.
0: Oh, rumah.
1: Macara baru wajud kan dengan.
0: Oh, benar. Iya. Saya sabi kau Fitri ber.
1: Enggak, amin. Ya tambah langsing, jaju nora.
0: Oh, anak. Luar biasa.
1: Tapi plus jauh mau berak berak.
0: Oh iya. Bagi tips lah.
1: Minyak nurul lagi badan kau Fitri.
0: Kan nurul hawasik berlangsing.
1: Ya dah, tak badan dulu macam kena.
0: Oh benar. Oh Kak Fitri hawa bernyalom di bermaso lom. Benar
1: tu buat kejut. Bermaso, baik kejut hak lagi lah Nora.
0: Oh nah. Ya. Kak Fitri. Bu bengah kala kan?
1: Kabere kaman dulu lah. Aman nak cat.
0: Alhamdulillah. Awai pi huronyo lam acara sireboh pula gudah budah.
1: Mana tema mananya?
0: Mana tema orangnya ya? Karena dia bapak diplo pikan kak acara libur sekolah.
1: Allahu Akbar ya Masya Allah. Tabarakallah lah nurut dua.
0: Nggak rame warih gedanya ramong.
1: Oh nan.
0: Silakan Kak Fitri lagu pelagu nurut dah.
1: Yang semangat penuru obeng jujur nurut.
0: Obeng judul ji?
1: Duet dua sol. Nya dua Bang Arul punya judul Oh Hai Sayang.
0: Oh Hai Sayang. Duet dengan
1: Oh Hai Sayang sampai terbayang ke wajah dinda.
0: Siap ya. Oh Hai Sayang.
1: Obeng GTA nya dia Arul lah.
0: Iya, Aceh Nurul Ule apa?
1: Tari cukup tari ha.
0: Aceh Nurul Ule. Salam-salam silakan Kak.
1: Salam perempuan tu dulu, saya sambil dulu. Kan nyamu bah. Sambil dalam Allah bah.
0: Amin. Allah menaji Kak Fitri bah. Mudah rezeki.
1: Yang penting kalau kalau breakfast yang penting nurul kan.
0: Kalau breakfast.
1: Anak kawan penyiar dari Perpet yang empat berada semoga tak tapi kan. Anian ke Kak Yana tayo yang paling cantik jelita. Ho kakak lu nyan.
0: Ho boleh ho.
1: Ho kakak lu. Naga hak ke Ana Kak Yana kan. Beres huruf.
0: Ya.
1: Kak Yana saya tahu Kak Yana penyamu sampai kakak berdelingan Allah. Mana huruf punya Nurul Kak Fitri salim Kak Yana sampai pekah Kak Fitri kemepeng dari Kak Yana.
0: Alhamdulillah enggak menyenam demupeng.
1: Oke,
0: siap Kak Fitri. Ada
1: tu besan pada tiga situ paling masuk lo tiga gak harus tanya tiga gak dulu kan?
0: Tiga dah rumeh menyatanya tak. Kan kita ni orang berumeh.
1: Ke paling masuk lo si ke Solom. ke kat ni di Pangair, alian ke kat dan Pulau Aceh, dan ke ke mana-mana. Special ke Kak Yana, semoga Kak Yana bermakmeh laju-laju.
0: Okay, siap, amin.
1: Kau mengeh-mengeh nah.
0: Terima kasih Kak Fitri apa?
1: Ya, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam. Dilikut Kak Fitri, Warihlon, Datri Monglom, Mbak Nemboi, Petujuh, 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam Warihlon. Gimana Kak Nurul, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Cik Mat. Cik Mat gimana Nurulnya?
2: Alhamdulillah sehat
0: sih. Awai Kak Fitri Nurulnya baju dah. Saya ngantuk.
2: Ah, Fitri mau semangat dah Nurulnya.
0: Yang kenyan. Tak rajin bengah-bengah.
2: Boleh belasih mudah Pak Fitri.
0: Kiban.
2: Hah?
0: Kiban.
2: Jadi lu yang kaya pesu.
0: Jujur.
2: Dah nak jumpa kali ni agak pejuh kan?
0: Ya, ya.
2: Lagi nanti.
0: Tak je draw dia. Minta mahu banyak pula kan. Alah, Cik Mat. Ya, Cik Mat bagus si goyang, Cik. Ya?
2: Oh, si goyang.
0: Ibu, Pat?
2: Ibu dengan masak-masak.
0: Dengan masak-masak. Ya, salam ke ibu, ber.
2: Selamat hari ini.
0: Iya, Cik Mat nyusu ke putuh-putuh? Lagu apa lagu Nur Puta?
2: Lagu Intak-intak.
0: Intak-intak, Cik. Dah hadirkan ini. No. Salam-salam silakan Cik Mat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat iman dan nyakiran. Bukti si saya cantik, bukti yang Jepang ya. Ah, apa ni? Masih tipis kan?
0: Betul.
2: Hanalah yang tadi saya dua hari bukti ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hadirkan lagu Bang Arul Lili yang dilakai oleh Kak Fitri. Sidro ke lagu Kak Fitri ya. Hana geduet dengan orang lain. Oh hai sayang ya judul ini.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Bulan kemarin lawan dua buah lagu kalian hadirkan ke Kak Fitri dari Darussalam dengan Cik Mat dari kawasan Lembaru. Semoga terhibur. Tak tampung lo acara si Reboh yang kawai gepreh Mbak Nomboy 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warindum sayang.
0: Iya, Kak Eli. Kiban haba. Alhamdulillah sehat. Kak Eli kiban.
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Tengok apa kak?
1: Baru di Semurah Adik Nurul.
0: Oh, lagak tak uro pi uronyo ah.
1: Alhamdulillah semoga kering ya, cepat kering.
0: Bagatuh. Ya ya ya. Kak Eli, bu bengah kali kan kak?
1: Oh, yang bu bengah Adik Nurul sendiri trik nyampuh lampan muka. Bukan. Ka-
0: awai Ron awai kenang bu bunga ha.
1: Yang walaupun macam dia nak baju-baju daripada telar kan.
0: Ya, betul betul.
1: Alah tidak nak kuipu yang nak yang tetap boleh je baju.
0: Harus bu ah. Nyakan bu kan apa ka ah.
1: Tapi nanti yang kau pegah dia nurun untuk kat Lily kan. Heeh. Baik tak berat badan nang ni berat baju bu mano. Tik bunga dua bo.
0: Heeh, bu mano putih hutang ah.
1: Hana sesuai dengan permintaan tubuh Kak Eli.
0: Perut danya Hana hanjit di ajak kerjasama ya Kak ya.
1: Tetap bui lagi.
0: Ya ya ya. Kak Eli, nyo lagu pelagu dah putar.
1: Lagu dek kan sabuh dari nyo Marwan, Gasihan Sampo.
0: Gasihan Sampo.
1: Masa-masa lalu punya ini apa nih anak sampo lo
0: lebih enak ya. Gasihan Sampo nya kamu rompok apa?
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salim yang boleh ke Dek Fitri yang bagah tak kita mau urutnya. Semoga yang sehat afiat dalam bersinar kadang di rumah kan. Amin. Untuk Cik Mat, Cik dengan Cik Ni selamat bergoyang-goyang lah di kursi yang kan. Alian Cik Mat hang pula Armawati dengan Abakar ah, adik abang kan.
0: Mendua orangnya kecok ya.
1: Kita punya awal cok dia kau kak Cik Mat ke Hana semangat sama untuk kerja kan.
0: Yang kenyat.
1: Tetap semangat berdua. Semoga sehat walafiat dan dua sih.
0: Amin.
1: Untuk ya Ulfa Diana yang nadi nusu, Zalwa Ulfa hantum dan dengar itu. Untuk Kak Rizka Yana, Kak Aisyah, untuk yang di apa yang di Melabuh, Amir Mahmud.
0: Ya betul.
1: Dan untuk Nek Datanya yang nadi Gumbata dan kemandu-mandu yang tengah mendengar. Semoga wari-wari tanya bulu sehat memandu Corona. Yang terima kasih semoga berbagai pulih ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih di Nurul Ben.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari pagi iya. Dilikut Kak Eli, Mbak Pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Jafar. Kiban Pak Jafar, uronyo.
2: Kiban Jafar. Pantau radio.
0: Oh, kali bu nah. Atau dengar? Dengan buku-buku.
2: Ya, bandar kopi, bandar bu.
0: Oh, bandar bu, dengan kopi. Ya, ya. Pak Jafar, nyo lagu pun lagu dah putar ke Rona?
2: Ya, yu. Minyak Kasturi, ya, bu.
0: Minyak Kasturi dari AR Makmur, ah.
2: Ha?
0: Salim-salim, silakan.
2: Lalu, mampun tak ke toilet. Dan, ke Fitri, ya, rumah. Tengah-tengah. Cik Mat Kak Eli dah ya. Pak John Pak Amri Kak Abid Kak Inang dan lain bantu-bantu maju Nurun.
0: Okey siap, makasih Pak Jafar.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Jafar dari Piyeng Warehlon ya. Dah dengar lagu Kak Eli Lebu Nona Gasihan Sampo Sajan Marwan L. Lihnya namanya Kasturi dari Hajah Laila Hashim duet dengan AR Makmur.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Malam Kewarelon lagu Minyak Kasturi Hajah Laila Hashim duet dengan AR Makmur. Semoga terhibur ke Pak Jafar dari Piyeng. Dan Buno Pihna Kak Eli yang gelake lagu Marwan Gaseh Han Sampo. Semoga kamu bahagia. Tatambung lom acara Sirabuh Warelon Jeta Rimong dua rotuk penelpon. Segoh lom tak mulai acara libur sekolah edisi Uronyo. Yang kegepreh Bak Nemboi 886 Daco Ile. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, nah Bang Isan dari Padang Tiji.
1: Iya.
0: Sehat orangnya Bang Isan?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, siap. Nye dengar apa ya, Bang Isan? Nye inohat?
1: Ana bali lembi piti lurun.
0: Oh, menan. Le pelihara iti ya.
1: Lah, lupa lagi. Kena lagu lo betul pergi lah.
0: Itik na, mana na, dumpa na.
1: Yang lagu
0: janji silap betul. Gaduh bimpul itik ya.
1: Bimpul lemo macam tak lagi.
0: Oh iya iya iya.
1: Boleh kan kesan kan?
0: Ya. Bang Isan nyo suron ni agak putuh-putuh. Jadi langsung buat lagu bah.
1: Lagu dan baru dari Linda Watia Nurul.
0: Kiman?
1: Penganten
0: baru Linda Watia. Nurul ulah ba.
1: Telefon ke Kiman. Kaili, Kupitri, Kupak Jafar, Kayana, Kahayati, Kupitri, Kupak Jafar, Kayana, Kahayati. Ya, Kaina, Nina, Libicu.
0: Okay, siap. Makasih Bang Isan. Nyo kam rumpok pengantin baru Linda Wati.
1: Di sana pada jari.
0: Menyopah judul menyonas tok buat kamu bagah gede biar. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji. Dilikat gak nyan kagak preh bak petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Adik Nurul. Waalaikumsalam Warilun.
0: Iya, ngansonyo.
2: Ngan Kak Yani Dek di kaji.
0: Oh, iya. Kak Yani. Kak Yani. Nurul pikir Kak Yani yang teh lah ya. Rupanya Uti Yani. Yang buat didok ah.
2: Ya, nak itu. Biasa nan buat sosial media agak lain kan. Bacul lah.
0: Nye. Kiban haba Kak Eh?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Nurul sehat cira.
0: Amin ya rabbal alamin. Dengar apa kau kak?
2: Biasa buat dalam rumah ya.
0: Oh, le mendang ronyo.
2: Le.
0: Yang rahna kak atau gosok mendang?
2: Dua-dua.
0: Dua-dua. Lagak nak urobi ronyo.
2: Iya, tapi Hana tak licik karena kan rumah Hana, kan buat toko ya.
0: Oh, menan. Iya.
2: Iya.
0: Mudah rezeki Kak Yani be.
2: Amin.
0: Amin. Kak Yani, lagu apa lagu dah putar ke mana?
2: Lagu dari Firsa Agam Budak Cil.

0: dia apa?
1: Bedak cilak.
0: Ya.
1: Oh, menjak muka mah.
0: Orang minggu ya.
1: Orang minggu. Oh, jujur. Nyokom rumpok kak bagah kita biar kat nyan. Ge, gan lak tak buat aja ge. Salam-salam silakan kak.
0: Salim yang pompong kenurus selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Ke Kak Elgi yang kali tamang Duno, Kak Inong, Kak Yana, kemandu-mandum lah yang biasa tamang bah.
1: Siap. Makasih Kak Yani.
0: Sama-sama dek. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yani dari Kaju. Dah dengar lagu Bang Isa nilai pengantin baru Linda Wati.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Menan kewarilon kalau tak dengar buno lagu dua buah yang kagelakai le Bang Isan dari Padang Tiji dengan Kak Yani dari Kaju. Semoga kamu bahagia ya. Kapoh tikureng lewat 50 tikureng minit waktu Indonesia bagian barat. Salamu bahagia bak bengah uronyo kewarih memandum di Pat Manteng yang tengah nepantau kamu agat melalui frekuensi FM 88.6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 3250 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Warilon bak poti kuring lagi biasa gedanyo sabi na acara sireboh ya. Sampo anpo 12 dah hadirkan tapi bak uronyo warehlon untuk acara sireboh ta ken bak uronyo tapi bak jemnyo ya. Ino warehlon na acara libur sekolah dapat bak poti pluh wate Indonesia bagian barat untuk acara sireboh ta tundai le sampo poti blah ante ya. Ente bak poti blah bagi drone yang kena bergabung kembali dalam acara sireboh red 2 buah nombor lagi biasa 0650705 dan 0837 dan untuk saatnyo cita cengek RRI Prosai le untuk ta dengar lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat pendengar semuanya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan guys, aku Sabi, penyiar cilik yang bakal nemenin kalian semua di program Libur Sekolah RRI Perempat Banda Aceh gelombang FM 88,6 MHz. Senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman semua. Seperti biasa, kita bakal mengobrol santai, seru, dan tentunya menambah ilmu juga. Nah, tema kita hari ini adalah hobi dan kesukaan. Pasti teman-teman punya hobi masing-masing kan? Ada yang suka olahraga, menggambar, membaca, bermain musik, membaca, bermain game, atau mungkin punya hobi yang unik. Yuk kita ngobrol bareng sampai 1 jam ke depan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu ya. Teman-teman, hobi itu adalah kegiatan yang kita sukai dan sering kita lakukan bareng saat luang. Dengan punya hobi, kita bisa belajar banyak hal baru, mengembangkan bakat, dan tentu saja membuat waktu luang jadi lebih menyenangkan. Makanya hari ini kita bakal berbagi cerita tentang berbagai hobi dan kesukaan yang seru. Wah, pagi hari ini Sabi senang banget karena gak sendirian nih. Sudah ada penyiar RRI yang baik hati dan selalu ceria, yaitu Kak Nurul. Halo Kak Nurul, assalamualaikum.
1: Halo Sabi, waalaikumsalam.
0: Apa kabar hari ini Kak?
1: Sehat, alhamdulillah. Sabi sendiri gimana kabarnya hari ini?
0: Sehat Kak, alhamdulillah. Kak Nurul, kalau lagi gak siaran biasanya suka ngapain sih?
1: Kalau gak siaran ya, kalau gak siaran kakak biasanya ketemu teman-teman, terus di rumah. Kalau di rumah biasanya membantu orang tua sih, apa yang bisa dikerjakan begitu.
0: Wah banyak juga ya, seru ya.
1: Iya, namanya juga kakak kan kalau misalnya libur itu menikmati libur dengan sepenuh hati ya kan.
0: Ya, berarti setiap orang memang punya hobi yang berbeda-beda ya.
1: Betul, kakak hobinya kalau misalnya sedang libur itu biasanya baca buku ada juga. Tapi kakak sukanya serial novel sih.
0: Oh. Mm-mm. Nah Kak Nurul, iya. Hari ini kita juga kedatangan dua bintang tamu hebat nih.
1: Oh iya? Siapa namanya?
0: Yang pertama ada Raisa. Halo Raisa.
2: Halo.
1: Halo Raisa.
2: Halo.
1: Salam kenal ya.
0: Apa kabar Raisa?
2: Kabar Raisa hari ini baik.
0: Wah, boleh dong Raisa memperkenalkan dirinya.
1: Silakan Raisa.
2: Halo, nama saya Raisa Lutfia Junaidi.
1: Iya. Sekolah di mana, Raisa?
2: Raisa sekolah di SD Arisala Bilingual School.
1: Keren. Itu kelas berapa sekarang Raisanya?
2: Raisa kelas 4 SD.
1: Oh, kelas 4 SD.
0: Wow.
1: Ternyata Raisa sudah ini ya. Ini naik ke kelas 4 atau dari kelas 4 naik ke kelas 5?
2: Naik kelas 5.
1: Naik kelas 5. Wow. Oh, begitu. Sedang menikmati libur ya Raisanya ya.
0: Ya, dan yang kedua juga ada Karim nih. Halo Karim.
3: Halo.
0: Apa kabar Karim?
3: Kabar saya sehat dan baik. Kalau kalian?
0: Wah, sehat juga nih. Boleh dong Karim memperkenalkan dirinya juga.
3: Jadi nama saya Karim. Nama saya adalah Karim Ambia. Saya udah umur 12 dan di kelas 6. Sekolah saya di IVS Alfata.
0: Wah, keren kali sama nama sekolahnya ya.
1: Iya. IVS itu apa sih, Karim?
3: Islamic Vocational Islamic Vocational School ya.
1: School. Oh, keren. Itu di mana sih sekolahnya?
3: Itu di Lamlagang.
1: Di Lamlagang. Keren ya.
0: Wah, senang banget sekali. Senang sekali bisa ngobrol bareng Raisa dan Karim hari ini.
1: Iya, salam kenal ya buat Raisa sama Karim.
0: Nah, sahabat pendengar semuanya, tema kita hari ini adalah hobi dan kesukaan. Setiap orang biasanya punya kegiatan favorit dan membuat mereka senang. Ada juga yang suka bermain olahraga, ada juga yang suka membuat karya seni. Kalau Raisa, hobi kamu apa nih?
2: Hobi Raisa berenang.
0: Wow, berenangnya di mana tuh?
2: Di kolam.
1: Kalau misalnya di laut nggak suka ya, Raisa?
2: Suka juga.
1: Suka juga. Tapi beda nggak rasanya berenang di kolam sama di laut?
2: Beda.
1: Beda. Apa bedanya kalau boleh tahu?
0: Apa ya?
1: Apa tuh, Raisa?
2: Kalau di laut berenangnya sering bawa ombak.
1: Oh gitu. Oh. Jadi kalau lagi berenang nggak bisa fokus ya. Kita sering ketarik-tarik gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi Raisanya udah pintar kayak pasti berenangnya.
0: Iya. Iya. Dari sejak kapan Raisa suka hobi itu?
2: Raisa sukanya dari TK.
1: Oh, dari TK.
0: Dari TK. Kalau kalau Karim gimana? Apa hobinya?
3: Kalau hobi Karim itu adalah membaca.
1: Sama ya hobi kita ya.
3: Iya, cuman kalau Karim lebih suka ke lihat ke Wikipedia kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Wow, Wikipedia.
1: Apa
0: yang paling Karim suka dari Wikipedia itu?
1: Nah,
3: kalau yang paling sukanya membaca tentang sejarah.
0: Wah.
1: Sejarah apa yang paling Karim ingat dari sejarah? Sejarah yang mana?
3: Sejarah klasikal kayak kayak sejarah tentang Nabi dan tentang Romawi kayak gitulah.
1: Oh gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Kalau Kak Nurul sendiri punya hobi favorit nggak?
1: Kalau hobi favorit kakak banyak sih sebetulnya. kakak susah susah membedakan nih karena kakak kayaknya sama gitu. Tergantung mood kakak di hari itu karena namanya juga cewek ya. Mood-moodan ya. Kalau lagi hobinya pengen berenang, waduh cuaca panas nih mata enak gitu ya. Kalau dingin ya kan. Jadi hobinya kadang-kadang berenang. Terus kadang-kadang kalau lagi panas, kalau moodnya kayak males lah keluar rumah, ya udah di rumah aja baca buku. Ada juga main game. Kakak juga suka main game.
0: Oh iya.
1: Kakak main Mobile Legend. Kalian ada yang main Mobile Legend gak?
0: Enggak sih, Kak.
1: Oke, keren ya.
0: Oke. Ternyata hampir semua orang punya hobi-hobi yang berbeda-beda ya.
1: Betul. Kalau Sabi sendiri apa nih? Kita mau tahu juga nih hobi Sabi.
0: Oh iya ya. Hobi Sabi adalah biasanya sering mengedit. Mengedit video untuk sekolah atau biasanya juga bermain game sih.
1: Terus gamenya game apa?
0: Apa ya? Ada Minecraft misalnya.
1: Oh ya. Minecraft, iya.
0: Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol, kita dengarkan dulu ya cerita anak yang sudah dipersiapkan. Ceritanya

0: kebiasaan dan tetap ceria ya. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Sapi Kesayangan Abang. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita pagi ini bersama...
1: Hai, nama aku Yusuf.
2: Hai, nama saya Wafa.
3: Nama saya Ganim.
4: Hai, nama saya Hana.
5: Hai, nama saya Raisa.
6: Hai, saya Hanin.
7: Hai, saya Dara.
8: Hai, saya Sabi.
9: Hai, nama saya Nuhir.
0: Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak ya.
10: Selamat mendengarkan.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, semua warga sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk Yusuf dan keluarganya yang tinggal di sebuah desa yang masih sangat sejuk dan nyaman. Ayah Yusuf memelihara sapi dan kambing. Yusuf selalu menemani ayahnya merawat ternak mereka. Ayah Yusuf memanggil Yusuf dengan sebutan abang.
1: Ayah, lihat, sapiku sudah besar.
8: Alhamdulillah, itu karena kamu rajin merawatnya, memberi makan dan membersihkan kandangnya.
1: Iya ya, kan ayah yang ajarin abang. Yusuf, main yuk.
8: Tuh, teman-temanmu datang.
1: Iya, abang ajak ke kandang ya, boleh kan ya?
8: Boleh, biar mereka juga bisa belajar merawat sapi seperti abang juga kan.
1: Yusuf, kamu di mana?
3: Aku di belakang kandang sapi, ayo sini.
2: Ayo Ganim, kita ke sana.
3: Ih, pasti bau di sana.
1: Ayolah.
3: Aku tidak mau. Kita kan mau ajak Yusuf main.
2: Iya, setelah dari kandang sapi,
12: nanti kita main ke lapangan.
3: Ah, aku tunggu di sini.
1: Wafa, Ganim.
7: Ayo sini lihat sapiku. Sudah semakin besar loh.
2: Iya, aku kesana. Dadah, Ganim.
3: Duh, aku ikut saja. Tidak ada teman di sini.
2: Ganim.
11: Wafa dan Ganim menuju ke belakang rumah Yusuf.
3: Duh, kan bau. Ih.
12: Jangan begitu. Assalamualaikum, Om.
8: Waalaikumsalam. Ada Wafa dan Ganim tuh. Yusuf ada di sebelah sana.
7: Hei, sini kalian, kenalan dulu sama sapi kesayanganku, Samson.
12: Halo Samson, wah besar sekali badannya ya.
3: Sudah bisa sembelih di waktu hari raya kurban nanti.
7: Tidak boleh, Samson kan kesayanganku.
2: Jadi kamu mau pelihara Samson terus ya?
7: Iya dong, aku selalu merawatnya tiap hari hingga besar seperti ini. Mana mungkin aku biarkan dia disembelih.
8: Justru kalau kamu sayang Samson, sebaiknya dia jadi hewan kurban.
3: Kok bisa gitu ya?
8: Ada sebuah riwayat yang menyebut hewan kurban yang kita sembelih itu akan datang di hari kiamat dan menjadi tunggangan orang yang berkurban ketika melewati jembatan Ashrotal Mustaqim.
7: Tapi ya abang tidak mau Samson disembelih, kasihan dia ya.
8: Hahaha, baiklah, suatu saat pasti kamu akan mengerti. Oh ya, jangan lupa kasih rumput ke Samson ya.
7: Baik ya, abang sudah kasih ke Samson.
3: Jadi kapan kita main nih?
7: Aku sudah siap, ayo kita pergi sekarang. Ayah, abang main dulu ya.
11: Keesokan harinya ada tamu yang datang ke rumah keluarga Yusuf.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Ada urusan sapi kurban, Pak?
8: Benar, Pak, silakan masuk.
9: Alhamdulillah, saya sudah cari ke mana. Hai, ada di sini.
8: Rumah Bapak di mana?
9: Di Gedung, baru pindah.
8: Oh, begitu. Semoga betah tinggal di sini ya, Pak. Ini putri Bapak ya, siapa namanya, Pak?
3: Saya Hana, Om, sekolah di SD Kahfiz.
8: Oh iya. Satu sekolah dengan Yusuf anak saya, Pak. Dia ada di kandang belakang. Ayo kita langsung ke sana aja ya.
3: Ayo.
11: Mereka bertemu Yusuf yang sedang

0: merawat sapinya Samson.
1: Abang, ini ada teman sekolahmu.
2: Halo, saya Hana, baru pindah ke sekolah SD Kafis.
3: Oh, kamu yang ada di kelas 3B kan?
2: Iya benar, kita beda kelas ya.
4: Kalian bisa teman nanti.
5: Iya, insya Allah.
2: Abi, lihat sapi yang di sana. Kita beli yang itu saja ya.
6: Hah? Apa maksudnya ya?
1: Mereka mencari hewan kurban.
6: Tapi Samson bukan untuk disembeli.
2: Hah? Samson?
1: Samson itu nama sapi itu, Hana. Selama ini Samson dirawat oleh Yusuf sejak lahir hingga besar. Dia sangat sayang pada sapinya.
4: Kita pilih sapi lain ya, Hana.
2: Ya, tapi Hana suka sapi itu.
6: Tapi abang gak mau Samson disembeli, ayah.
2: Tapi kan sapi itu memang sudah diciptakan Allah untuk menjadi hewan kurban.
6: Iya, tapi jangan Samson, pilain saja.
4: Shh, tidak boleh begitu. Ada sapi lain, Pak.
1: Kebetulan sapi yang lain sudah dipesan orang, Pak. Sedangkan yang ini cukup usia untuk syarat kurban tinggal Samson ini.
4: Oh, begitu. Saya bingung. Besok sudah lebaran.
1: Nanti saya bicara lagi sama Yusuf ya, Pak. Mudah-mudahan Yusuf bisa paham.
4: Baik, Pak. Saya pamit dulu.
0: Yusuf terlihat masih kesal. Wajahnya cemberut. Raisa adiknya Yusuf mendekatinya.
6: Ada yang mau beli Samson. Kurban. Raisa, Samson itu kesayangan abang. Nanti abang dibawa jauh supaya tidak ada yang membelinya.
7: Jangan bilang siapapun ya. Abang akan melindungi Samson.
8: Abang, Raisa takut.
0: Ayah Yusuf kembali dihubungi Abi Hana tentang sapi kurban.
1: Aduh, bagaimana nih Bu? Mereka butuh sapi kurban, tapi abang masih belum beri izin Samson dibeli.
9: Nanti ibu akan bicara pada Yusuf. Lagi pula masih banyak anak-anak sapi lainnya yang bisa dipelihara.
1: Baiklah, ayah mau siap-siap di kandang. Para pemesan sapi akan mengambil sapi sebentar lagi.
9: Yusuf, Yusuf, Raisa, abang kemana? Raisa, bilang sama ibu ya.
8: Tapi Raisa tidak boleh bilang.
9: Kalau ada apa-apa dengan abang nanti gimana?
8: Iya juga ya. Abang bawa Samson pergi. Bu, dia tidak mau ada yang beli Samson.
1: Bu, bu, Samson hilang. Ya Allah, kemana mencarinya ya?
9: Raisa bilang Yusuf membawanya pergi.
1: Hah? Ayah akan cari dulu ya.
0: Setelah mencari kemana-mana, Samson dan Yusuf belum ketemu juga. Tiba-tiba,
2: Pak, Yusuf tadi kecelakaan. Abi Hana bawa ke rumah sakit.
1: Ya Allah, rumah sakit yang mana?
2: Tidak tahu, Pak. Nah, Yusuf sudah pulang.
9: Yusuf, kamu tidak apa-apa, nak?
6: Tidak apa-apa, Bu. Cuma luka sedikit saja.
1: Terima kasih sudah menyelamatkan anak saya ya, Pak.
4: Sama-sama.
3: Maafkan abang ya, tadi abang bawa Samson pergi. Tapi Samson lepas saat abang mengejarnya. Abang kecelakaan, Samson hilang.
2: Samson tidak hilang kok. Tadi Abi sudah berhasil membawa Samson. Tuh di sana.
6: Samson! Ayah, abang ikhlas. Samson jadi hewan kurban.
10: Alhamdulillah.
9: Insya Allah nanti ada anak sapi lain yang bisa kamu rawat seperti Samson ya.
6: Iya Bu, terima kasih Hana dan keluarga.
2: Nanti aku akan bantu kamu merawat sapi-sapimu ya.
6: Yusuf, kamu tidak apa-apa.
7: Alhamdulillah, aman kok. Syukurlah, Samson kenapa ada di depan?
3: Hana dan keluarganya beli untuk jadi hewan kurban.
2: Betul kan aku bilang? Akhirnya Samson jadi hewan kurban.
7: Ganim ini usil banget sih. Yusuf lagi sedih. Yusuf cepat sehat ya. Biar kita main lagi. Makin seru karena ada teman baru kita.
2: Hana.
10: Oh iya, ada Hana. Jangan lupa besok bagi-bagi daging kurbannya ya.
0: Yusuf ikhlas, Samson jadi hewan kurban. Kisah ini mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepatuhan mutlak kepada perintah Tuhan. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi inspirasi bagi umat muslim untuk melakukan ibadah kurban pada hari Idul Adha. Ibadah kurban ini merupakan simbol penyerahan diri dan upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
11: Demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama aku, Sabi, Kak Nurul, dan juga Raisa serta Karim. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya tadi? Raisa, menurut kamu bagaimana ceritanya?
1: Wah, ceritanya seru banget. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu.
0: Wow, apa tuh pelajarannya?
1: Kita harus ikhlas.
0: Ikhlas.
2: Harus sabar dan ikhlas.
0: Oh ya. Kalau Karim gimana tuh?
2: Iya, sama juga itu juga seru dan Karim juga suka.
0: Wow, ternyata seseru itu ya ceritanya.
3: Pinter ya. Ini karyanya anak-anak di Public Speaking Cafe Sace kan?
0: Iya, dari iya. Bunda Daya.
3: Wih, keren. Emang luar biasa ya anak-anak di sana ya.
0: Iya. Wah, ternyata dari cerita tadi kita bisa belajar banyak hal ya. Kadang hobi yang kita sukai juga bisa membuat kita belajar banyak hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah teman-teman, ternyata hobi itu nggak cuma buat senang-senang aja loh. Hobi juga bisa membantu kita mengembangkan kemampuan. Misalnya, suka membaca bisa menambah pengetahuan. Suka menggambar bisa melatih kreativitas. Suka olahraga bisa membuat tubuh sehat. Suka bermain musik bisa melatih konsentrasi. Nah Raisa, pernah gak hobi kamu membantu kamu di sekolah?
1: Pernah dong, karena berenang bisa membuat tubuh lebih sehat dan lebih segar. Jadi bisa menambah kefokusan saat belajar.
0: Wah bener banget tuh. Kalau Karim gimana tuh?
2: Iya juga, karena pas membaca itu mengeluaskan wawasan saya pas lagi belajar di sekolah.
0: Wah keren ya. Berarti kalau kita menekuni hobi dengan baik, kita bisa membawa manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Masya Allah, seru sekali obrolan kita hari ini. Tapi sebelum lanjut lagi, bagaimana kalau kita dengarkan satu lagu dulu? Kak Nurul, kita putarkan lagunya ya.
3: Boleh.
0: Selamat mendengarkan.
3: Ada satu nomor lagu bersama Naura, Setinggi Langit.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama aku Sabi, Kak Nurul, serta Raisa dan Karim. Masih dengan tema hobi dan kesukaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permainan yang seru. Namanya Tebak Hobi. Aku akan memberikan petunjuk, lalu Raisa dan Karim harus menebak hobinya. Siap semuanya?
1: Siap.
0: Oke, dari pertanyaan pertama, aku suka menggambar, mewarnai, dan membuat sketsa. Aku sering memakai pensil warna dan buku gambar. Hobiku apa?
1: Menggambar.
0: Wah, benar sekali. Oke, pertanyaan kedua, aku suka menendang bola ke gawang. Aku bermain bersama teman-teman di lapangan. Hobiku apa?
2: Sepak bola.
0: Wah, kok tahu?
3: Pinter ya.
0: Iya.
2: Karena ada bola-bolanya.
3: Oh, karena ada bola-bolanya. Oh, kan iya. Bisa aja bola bulu tangkis mungkin.
2: Iya. Ada sepak.
3: Oh, enggak ada sepak ya? Oh iya, betul. Berarti menyimak ya.
0: Iya. Oke, pertanyaan ketiga, aku sering meminjam buku dan suka membaca berbagai cerita. Hobiku apa?
1: Membaca.
0: Wah, wow, benar banget,
3: betul
0: Karim.
3: Betul sekali.
0: Wow. Oke, pertanyaan keempat, aku suka bermain tuts hitam putih dan menghasilkan nada yang enak. Hobiku apa?
2: Bermain piano.
0: Wah, wow, benar sekali Raisa.
3: Pinter ya.
0: Wow.
3: Ada lagi?
0: Ada lagi nih, terakhir.
3: Oh, yang terakhir, baik.
0: Pertanyaan kelima, aku suka merawat tanaman dan menyiramnya tiap hari. Hobiku apa?
3: Apa tuh?
0: Apa
1: berkebun.
0: Tuh?
1: Berkebun.
3: Oh,
0: wow.
3: Berkebun.
0: Ternyata benar semua ya. Hebat sekali.
3: Pinter ya. Berarti Karim sama Reisa.
0: Wah. Tepuk tangan dulu dong untuk
3: ayo
0: kita semua.
3: Ayo tepuk tangan.
0: Seru banget ya permainannya. Nah, sebelum kita lanjut ke sisi terakhir, kita dengarkan lagu lagi yuk. Kak Nurul, yuk kita putarkan lagunya.
3: Ayo, masih ada nih stok lagunya.
0: Wow.
3: Ada yang apa ya? Ada dari Katy Perry ini ya, dengan judul Roar. Wow. Semoga kalian suka ya dengan lagu ini ya.
0: Roar.
3: Mengingat suara Karim tadi suka roar. Oke ya, Karim. Ya. Selamat mendengarkan.
0: Selamat mendengarkan.
3: Ayo Raisa.

0: Kembali lagi dalam program libur sekolah bersama aku Sabi, Kak Nurul, serta Raisa dan Karim. Gak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum pada pisah, aku mau minta pesan dari Raisa dulu ya. Apa pesan Raisa untuk teman-teman yang sedang mencari hobi atau mencoba hal yang baru?
1: Pesan Raisa untuk teman-teman yang ingin mencari hobi atau mencoba hal baru, cobalah saja, tidak ada salahnya. Karena hobi bisa membuat kita merasa lebih senang.
0: Wah, benar banget ya. Ternyata Raisa bagus juga ya pesannya. Terima kasih Raisa. Kalau Karim bagaimana?
2: Kalau pesan-pesannya Karim untuk teman-teman yang mencari hobi atau ingin mencoba hal baru, jadi pertama kalian harus suka dan cocok untuk hobi itu. Dan kalau kalian pengen lebih baik, kalian harus dedikasi untuk aktivitas dan kegiatan. Jadi itu.
0: Wah, keren dan bagus sekali ya pesannya Kak Nurul.
3: Betul sekali Sabi.
0: Nah ya Kak Nurul. Kak Nurul juga boleh nih kasih pesan untuk sahabat pendengar RRI.
3: Oh iya, dari Kak Nurul, kalau menurut Kak Nurul hobi itu bukan cuma untuk mengisi waktu luang, tapi juga bisa jadi jalan untuk menemukan bakat dan mimpi kalian. Dan jangan malu dengan hobi yang kalian suka, selama itu positif dan tentunya membuat kalian berkembang. Ada yang suka menggambar, bermain bola, menari, membaca, memasak, atau bermain musik. Semua itu berharga.
0: Wah, benar banget tuh. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih untuk Kak Nurul yang sudah menemani hari ini. Terima kasih juga
3: sama-sama
0: untuk Raisa dan Karim yang sudah berbagi cerita tentang hobi dan kesukaan mereka. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman pendengar RRI yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuat teman-teman semakin semangat mengembangkan hobi yang positif dan bermanfaat. Aku Sabi dan bersama Kak Nurul pamit undur diri. Sampai jumpa di program libur sekolah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warahmatullahi yang mantang setia sajan kamu ba RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembai leblah kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Posiblah tikurung belah minat warga Indonesia bagian barat warahmatullahi yang kena bergabung dalam acara sireboh silakan red 22 nembai 0651055085 0817 leblah 886. Yang kegepreh ba 886 teco ile untuk gelaki lagu dan salam-salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Mursal.
2: Iya, dulu.
1: Gimana apa Bang Mursal?
2: Apa agak kan dulu?
1: Alhamdulillah. Katrip dah anak mendengar tu. Hoka barokan.
2: Nah, belakang ini dah mendamang.
1: Oh, ini dah mendamang. Nurut pikir hoka Bang Mursal. Hana dah mendamang lebat si rebu.
2: Padat.
1: Oh, padat. Ya, ya, ya. Hana masalah. Yang penting Bang Mursal be setia sabi be ngan RRI Proput be.
2: Enggak.
1: Iya, Bang Mursal pun lagu dah putar kerana.
2: Enggak dulu sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat.
2: Enggak, sehat di EONG.
1: Alhamdulillah. Kiban, Bang Mursal. Pun lagu dah putar.
2: Ya. Lagu pun yang mengau ni.
1: Apa lagu?
2: Bakar air dah.
1: Bakar air? Kaga eh puno bakar air. Yang lain?
2: Oh, apa tiga air dah.
1: Kaga eh si tiga puno ke eh dua. Intak lintu.
2: Oh, wah.
1: Iya, dari Ajir. Judul sih?

0: Indah Malam.
1: Indah Malam, siap. Salam-salam, nah.
0: Nah, salam. Salam salam. Salam salam.
1: Amin ya rabbal
0: alamin.
1: Amin ya Allah. Menancik kerana apa?
0: Ya, no. Oh, apa tu ya? Nak demong kah?
1: Galam.
0: Nak rekod dia demong dah.
1: Mungkin ya. Mungkin tengah lewat lampu kot kan?
0: Ya, betul. Tak nak lorong. Radit Jaya.
1: Bang Radit Bidi Jaya. Kak Ani panggil
0: ya. Undang.
1: Umi menasa apa-apaan. Okay, siap. Makasih Bang Mursal.
0: Haji Indah Malam. Lagu wan nunjuk Kak Enong.
1: Oh, ke Kak Enong. Di lam rengah.
0: Ya.
1: Siap, siap. Terima kasih, apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli. Diliket Bang Mursal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pedi Jurnal 55.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Anis.
2: Iya.
1: Tumben cik tak mau urutnya eh.
2: Ya di rumah kebetulan dek.
1: Oh, tengok di rumah. Mangat iya. Santai bacut.
2: Urutnya santai bacut gede ya. Hawa nak pegat timpan.
1: Hawa nak pegat timpan. Kok tiba-tiba pengen timpan?
2: Nah, kebetulan nak ulu beh baro kan. Oh, jadi nah. Kak Anis buat, Kak Anis pegat timpan buah labunya lah.
1: Oh, iya. Tiro pegat kak?
2: Tiro.
1: Oh, menan. Man, awak rumah ho? Huh? Awak rumah ho?
2: Kak Anis tiro rumah.
1: Oh, tiro rumah?
2: Tiro rumah mah.
1: Oh, iya.
2: Jadi kan, lebih nanti Kak Anis bawa toko lah dong, bagi-bagi tetangga, baca apa. Bunda-bunga kali Kak Anis buat lah dong, menang. 80 ni yang kerja 5 lihat lebih tepung kan.
1: Oh, lihat apa gak dah kau. Kalau kaya keduri ya.
2: Anak sadar Bik Nurul waktu itu apa gak nah. Anak sadar tu waktu.
1: Ya tiga ke hawa Bik Nurul betul ya. Gak dah hawa ya kak ya. Lihat Bik panik man u lebih lihat.
2: Karena orangnya nak masak-masak kan. Kan nak lebih pita bakro kan.
1: Lepas
2: tu nak bakro le. Jadi kan mangat.
1: Karena Kak Anis bergah kan lebih. Tapi truk yeah. 80 ni.
2: Timpan. Lebih mah kan biasalah. Anak tanggung-tanggung ni Kak Anis bergah. Cik Anis. Ini tu.
1: Iya daripada hantai juga lebih kak.
2: Ya itulah dia. Bisa berbagi lah Mdik Nurul kan.
1: Ya yang kenyan. Andai kan etroh kena eh.
2: Yang kenyan. Hadam meja entah Mdik Nurul dah cok je.
1: Dia ur habi.
2: Yang kenyan kan cik
1: Nurul lah. Belum uroh lagi. Aduh ya Allah.
2: Sabar tu Mdik Nurul
1: lah. Yang kenyan. Mangat dah mesom lah rumah kan. Man Kak Anis sentik balik lah Mak Doko lah.
2: Ya nanti insyaAllah ahli solat balik.
1: Oh ahli lehun tu kah. Okay siap. Lagu pelagu dah putar kak.
2: Ayu Amanda kali dek.
1: Ayu Amanda gelom. Apa judul?
2: Salah ubat kan,
1: Salah ubat. Iya. Salah ubat. Dang nurut apa? Salam-salam silakan.
2: Salam kumandum anggota grup silaturahmi. Cik Mortar. Terus Cik Mamat. Kak Ayati. Pak Siti Kayana. Pokoknya mandum yang lagi monitor perut-perut bandar cik apa.
1: Okey siap. Makasih kak.
2: Sehat selalu.
1: Jut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana cik kerana apa?
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Anis dari Turki. Warahilun ya. Dengan melanjutkan pegat-pegat timpan. Okey Kak Anis. Semoga mudah rezeki apa. Di likut Kak Anis kagak pereh le makcik dari Lam Ara. Tapi makciknya untuk tacak tiada mentang ya. Karena dua boy le. Tak hadirkan lagu Bang Mursal le. Linyan baru Kak Anis. Linyan baru tacak makcik. Semoga makcik sabar-sabar lah ya.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro. Buran kewarilon kali kita hadirkan lagu Kebang Mursal dari Sigli ngan Kak Anis di Turki. Semoga kamu bahagia. Tatambung lom acara sireboh nama Cik yang mantangge preh 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mak Cik lun.
1: Alhamdulillah.
0: Kiban habarnya Mak Cik? Alhamdulillah. Oh, dengar tiro. Oh, kayak yang lain. Oh, nan, ya mak enak. Gejak mak enak.
1: Perpisahan
0: di mana?
1: Perpisahan
0: gini lah. Oh, perpisahan. Oh, ya,
1: ya, ya. Mana? Bagaimana? Anjak kambutnya bot. Anak mien sah saya macam jauh ayahnya. Mien amien sah namanya.
0: Oh, anak mien. Umumu badu. TK.
1: Umu TK. Tadi TK di nang. Kau sampai cuk lah ni amali.
0: Oh ya ya ya. Makciknya su makcik menyan macu. Karena radio. Mantu.
1: Kaki saya dia.
0: Nyo papa duk ndak gua ndak tepuk nah.
1: Papa lima saya tahu papa lima gua pasut.
0: Oh ya ya. Ini
1: lekon pun. Tadi ulah pong ni. Gak ada yang jamunya.
0: Pokoknya bu kan masak ke makcik ya?
1: Ya, kan dia berkelam kau laju pelakunya. Ibu hanya nak go. Macam ibu sana anak mek dia jadi ibu kerau lah.
0: Oh, menang.
1: Ibu ibu anak lain sini kembali ibu. Bawa semangat dengan Ustazah.
0: Enggak makcik. Makcik, nyo lagu apa lagu Nur Putra ke makcik?
1: Lagu, dalam laki rumah menang tau laki mana.
0: Lok nga?
1: Ada kali Allah dah. Allah mami lok nga benar kali dah siapa mari pak mai musalah.
0: Oh, menan. Indah malam. Aji.
1: Ah, kalau dia orang kakak kenapa?
0: Oh, menan.
1: Lok nga adalah ke lagunya puas dah. Oh.
0: Mana lagu lain? Lagu lain apa dah? Gimana?
1: Lagu nyontem.
0: Kuah pli ya dari Abakar Air. Kagak eh mun Abakar.
1: Kagak opo mahan pe lain. Mahan sabra model jur baru ngapekeun anak kodah kata apa?
0: Nah kodah gegek. Nyakam rempok apa? Salim-salim silakan, Mak Cik.
1: Sehat bak war dan yang mudah sihat panjang umur selamat mai bagi bersama tanah jodoh yang ambil Maroko. Ya. Soleha.
0: Soleh kan Soleha. Ya soleh harap dek. Tama-tama pakai jebak. Assalamualaikum.
1: Bek merukuk. Kepu dia merukuknya. Nampu.
0: Oh ya ya betul-betul.
1: Nak kira mana yang berkena. Dia malam tamai merukuk. Alhamdulillah. Kau tak payah bagi
0: semua. Ya ya. Amin.
1: Ayang kaya sama-sama menata. Masal. Ya ya. Kalau kalian boleh ngomong nak kau dulu. Nak dengar. Ni berapa ke sama ha.
0: Sama. Ya.
1: Alangan kita mau mana kita mendama mendu mbah.
0: Good. Terima kasih Mak Cik.
1: Kali pagi anak lima mursal mana.
0: Kabar eh mohon. Hana.
1: Kali pagi lun mendu mendu mana lun mbah. Kali mana kamu jumpa kamu kali mana kamu tidak mendu punya. Selamat bertugas Anurun. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara tengah tiro ya. Karena anak-anak gebegah kagejak liburan ya perpisahan. Diliket Mak Cik kagepreh bak pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Yana.
2: Sahabat,
0: alhamdulillah sehat. Kak Yana gimana?
2: Tak lupa doa kena kucuk apa yang beli kau kau soleha.
0: Yang kena nampak kau bega ha kan
2: yang? Tak nak kau bega ha, lu kau soleh kutuk jua apa kan? Kau bega ha, jeruk makan jeruk
0: itu. Yang kena. Kak Yana dengan apa?
2: Tengah santai sejenak.
0: Oh, menan. Ya. Istirahat ya Kak Yana ya.
2: Istirahat di tempat.
0: Ji, perjalanan ronyotan.
2: nak ketanya. Tanya-tanya. Malu aku.
0: Malu aku. Oh ya ya. Hana masalah ya. Bu cak urang masak?
2: Oh, kabera tinggal mama.
0: Oh, tinggal mama.
2: Ada perjalanan luar kota yang punya anak ditinggal Nur.
0: Iyalah.
2: Ada aduh di situ kan.
0: Ada je ada aja pemikiran cik ke makanan kan ya?
2: Ya, kunya. Ditagi papa nak urus minta makanan kan.
0: Betul. Kayaknya lagu pelagu Nur Puta ke kayaknya.
2: Malu aku
0: punya. Oh, kahwa lagu mana? Betul ke?
2: Kaji malu aku juga lagi deh. Padahal kena melake Azhar Sandi cinta kasih.
0: Hmm, cerita lemahan. Malu aku dari pergi ya. Jangan merumpok apa. Menyebab judul lagi walaupun kalau ada duri to penyanyi. Tak lupa ke ya?
2: Kata tu saya lupa tu untuk hidup ini.
0: Karena dari judul khas tak agaknya
2: judul dikrek lapu kan.
0: Lagu-lagu Aceh kan?
2: Lagu Aceh.
0: Okay, siap. Kabar
2: hanya lagu Indonesia. Amken. Itu malu aku.
0: Malu aku. Oh Aceh juga.
2: Aceh lu. Salam pun tak kenurus, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Tadi ya kan, Nurul ke belakang, naik tangga.
0: Oh iya iya iya, siap.
2: Kan sempat bilang berdua kan sama si itu juga lagi kan. Adik ke belakang, abang ke atas. Abang baru bangun bobo gitu kan?
0: Gak tidur semalam, kerja terus.
2: Itulah, naik ke atas kerja lagi. Abang baru bangun bobo. Baru bangun bang, kata si yang ehem tuh satu lagi. Iya baru bangun nih, kata yang itu soleh tuh.
0: Oh jangan ditanya ya.
2: Jangan ditanya tuh, luar biasa tuh. Rezeki banget tuh dapat dia Nur.
0: Iyalah,
2: satu-satunya.
0: Nyo tema urunya ada tangkat ya. Tapi panjang cerita sama urunya. Ada payah tangkat tema li.
2: Ada payah karena tema kadu huno itu.
0: Ya ya ya, siap. Oh, siap.
2: Cukup sampai di situ temanya ya.
0: Oke, kabare.
2: Salim ke Cupang Cid, sehat orang berdua.
0: Amin.
2: Olehnya ke Pak Cik pun Pak Ha hansi. Tutup aja ulen dukun soleh. Tutup aja. Sayang bangun ke Ha hansi. Tak payah pakai kami. Tutup bangun. Tutup ganteng-ganteng pakai kami. Kapan tu? Olehnya ke Kak Anis pun ke Dekti tak kemang?
0: Belum
2: lah.
0: Mungkin dengan keadaan-adaan lagak ada orang.
2: Mungkin cik. Tapi ini redup Nurul.
0: Oh nah. Beda ya. Gak ino.
2: Beda. Kita pakai salup. Pakai senalup hari ini.
0: Okay.
2: Belinya ke awal pun nak kaya nantinya Fitri ya. Nak mengamangan yang indah pula Fitri.
0: Good.
2: Okay lah, cuba.
0: Siap. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Yana, Lebanon. Tahadirkan, oh kan Lebanon, hai. Tahadirkan lagu ile ke makcik di Lam Ara. Nanah Koda, Selbra Muda. Nah, bergek malu aku ke Kak Yana di Libya. Kan Lebanon.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Dan kemarin dua buah lagu yang kagak kele makcik dari Lam Arangan, Kak Yana dari Lebanon. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama acara Sireboh yang gawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nurulun.
0: Iya. Nah, Yahbit ego dari Ulekaring.
1: Iya.
0: Iya. Sehat, alhamdulillah. Yahbit giban?
1: Sehat di Mauro cerah sakit uranya.
0: Najak ulang uranya.
1: Non najak tiat.
0: Oh, bunon najak tiat. Nau ka istirahat ile ya.
1: Nau si kau di. Najak
0: tu. Oh, fuh.
1: Badi kau di.
0: Oh, mana? Ya, ya. Tinggai kato, ha?
1: Golo.
0: Golo.
1: Kadara. Kadara. Kadara. Kadara. Kadara. Kadara. Kadara. Kadara.
0: Oh, mana?
1: Lagi
0: amin ya rabbal alamin. Uro pitarek tahat lawiknya kan?
1: Ya, ya
0: betul. Ya habis. Ana tema gada nyoronyo langsung lagu.
1: Ana. Heeh. Lagu urik tadi tapi tadi.
0: Ham pelagu mengenang ya habis. Ngak noro puta.
1: Armawati air nama tong
0: anak. Armawati air anali. Armawati abakar nyan kagai kawai.
1: Ya, pusi lama
0: Rukun leblah. Okey, siap. Salam-salam, silakan. Nyoba suya habis no. Hanam dengar tak keso yang habis salam.
1: Kalau gede nurungi selama iman dek nurung dunia acara dek nurung tapi pun tak hampir aina.
0: Amin.
1: Amin ya jaga dek karena suci dengan lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Allah. Dengan kesalam.
1: Suci tanyuan ke pensiun, ke Sandi, ke Bandedi. Pak Amri di Kota Melaka ini untuk menjaga ke Cikmat, ke Bambu Fikrin, ke Nazari Lamlong.
0: Makasih ya Bid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nayah Bid dari Ulekaring. Dilikut ya Bid bagi wareh yang kena bergabung silakan rat dua bon emboy jet nurul cok sidro tek penelpon kena lihlam acara Sireboh edisi uronyo. Ba. Rat emboy 0651705555 mantang kosong 0813678886 kaget ren ya Bid jadi ka kosong klum. Lai ya. Dan untuk wareh yang nak bergabung silakan. Ya detik-detik penghabisan ya. Yang kagak damong. Halo, assalamualaikum wareh lon. Iya, ada. Ada wareh kita ya, ada tetangga ya. Pak apa?
1: Pak Jal.
0: Pak Jal. Iya, Pak Jal dari Blower. Pak Jal karena waktu tinggal sedikit, semoga Pak Jal sekeluarga sehat selalu ya. Langsung ke lagu ya, Pak Jal.
1: Ya, lagu biasa aja lah.
0: Lagu biasa. Baik. Salam-salamnya silakan.
1: Untuk istri yang pertama. Untuk Nurul, ya, untuk Kak Hayati, untuk pendengar di mana aja berada.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajan Pak Jal taknya mesti ge ba nemboi putujon 55 tidrode. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Sonya.
2: Ayo.
0: Oh, Mak ye. Mak ye kata enam dengan su ya, sehat sabe Mak ye ba.
2: Alhamdulillah sehat. Bener naik api nyoba entah mau mayu ini.
0: Yang kenyan. Salam ke keluarga Maman Dumba. Mak ya di rumah cik berarti ya dengan santai cik nah.
2: Banu
0: tak yo. Oh, kamu lagi masak-masak ah, Mak ya.
2: Mana lom banu baru meninggal.
0: Oh, menan. Ya ya. Mak ya lagu pu lagu dah putanyo karena wate tingkat tak Mak ya. Ya
2: sebab cerita uro payung kenangan.
0: Payung kenangan siap. Ngak mecu baju nah.
2: Ngak mecu baju.
0: Dari so payung kenangan dah.
2: Laila Hasyim lah.
0: Laila Hasyim. Hajah Laila Hasyim mun kage cuman kata tuk acara sirbuh nojik dapat tadi. Tak bodoh ya. Payung kenangan.
2: Salim kemendung-mendung kata mengawan.
0: Terima kasih.
2: Teristimewa Nurul sehat tadi.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih be menancit Nurul Salim cip memanduminan.
2: Terima kasih, Bu.
0: Jut, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuk ya dari Ule Karing. Semoga sehat sabe Mak Yuk dan Hawareh Lon Kapoh 12 Saminat Wate Indonesia Bagian Barat. Terima kasih Wareh Mamandu yang telah bergabung lam acara Sirebu edisi Wuronyo sampo merumpok klai lam acara Sirebu Uke nurutup ile acara Sirebunyo. Wareh lon na dua leboh lagu leh tatup acara sireboh dah hadirkan ke Yahbit di Ule Karing Pak Jal dari Blower nama ye dari Ule Karing cik.

Demikian Sirebuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.23 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat siang untuk wari-wari dimanapun berada yang selalu setia memantau. Baik Anda yang sudah dari tadi bersama kami atau yang baru saja bergabung, semoga selalu terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Satu tembang bersama Liza Rahmi dengan judul Raja Si Uroh. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda yang sedang memantau hari ini.

Demikian Warhelon, lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan untuk suasana siang Anda. Dan saat ini sudah pukul 12.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.41 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warehlon dimanapun berada yang masih selalu setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Bangpo Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan flag off lomba lari kategori maraton event BTN Jakarta International Marathon 2026 di Silang Barat Monumen Nasional Gambir Jakarta Pusat Minggu hari ini. Tercatat sekitar 8.200 pelari dari 55 negara ikut meramaikan lomba maraton yang finish di Gelora Bung Karno ini. Rano Karno mengatakan bahwa suksesnya kegiatan lomba lari bertaraf internasional ini sekaligus menjadi bukti bahwa Jakarta kondusif dan tetap dinamis. Dan diharapkan agenda lari internasional BTN Jakim bisa menjadi kalender rutin yang terus berkembang, tidak hanya memeriahkan dan memperkuat branding kota dan juga bisa menjadi kegiatan bertaraf internasional yang menghadirkan banyak peserta dan mendatangkan nilai ekonomis. Beralih ke informasi yang lain, Sinarmas selain melalui BSD City kembali menambah fasilitas rekreasi bagi warga dan masyarakat sekitar. Kali ini perusahaan menghadirkan destinasi wisata bertema peternakan bernama Dairyland at Heira BSD. Hasil kerjasama antara PT Wisata Sapta Pesona dan PT Sinar Mit Banamas. Penandatangan kerjasama dilakukan pada 20 Mei 2026 lalu di Heira Marketing Gallery BSD City oleh Presiden Direktur PT Sinar Mit Bana, Mas Daisuke Kobayashi, Vice President Direktur PT Sinar Mit Bana, Mas Theodore Tenoch, serta Direktur PT Wisata Sapta Pesona Yosua Lestianto Gunawan. Dairyland at Heira BSD ini akan menjadi destinasi wisata bertema peternakan pertama di kawasan BSD City. Mengusung konsep Joyful Place for Everyone, taman ini dirancang sebagai tempat rekreasi keluarga yang memadukan unsur hiburan dan edukasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

mendengarkan suara budaya Jakarta, Ipang hore-hore dengan Margipi, Margite ngopi. Kalau jam segini udah mulai ngantuk, butuh kopi tuh kayaknya. Kopi dingin enak kali ya, Bompo ya. Tapi kalau ayah sih karena belum makan, jadi belum berani ngopi ya. Ntar ada sore kali ya. Abompo yang lagi nyantai, yang lagi menikmati sepoi-sepoi angin, dikata lagi di pantai kali ya. Tapi kalau ngomongin soal pantai, Ancol mau gratis nih Abompo, karena ada rangka ulang tahun Jakarta ya. Informasi lengkapnya bakal ayah kasih habis yang berikut ini ya, tetap di mari aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam paket acara Feature Budaya. Edisi kali ini kita akan mengangkat topik tentang kiprah seorang seniman yang berasal dari Tanah Kayu bernama Ibrahim Kadir.

0: pojala kopoulos taririujal.
1: Ibrahim Kadir lahir di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Desember 1942. Bakat seni Ibrahim Kadir sudah terlihat sejak usia dini. Dia mulai bergabung dengan grup Didong Gayo Gerah Giri ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD. Kala itu, Ibrahim Kadir langsung bisa menciptakan syair-syair didong untuk grupnya. Dia menjadi anak yang menonjol karena bakat seni yang dia miliki. Saat beranjak dewasa, Ibrahim Kadir semakin banyak menciptakan syair-syair dan lagu-lagu didong. Dia akhirnya membentuk klop atau grup dalam bahasa Gayo yang bernama Didong Arika Bujang sebagai grup didong yang berasal dari Kampung Kemili. Kala itu, Ibrahim Kadir sudah bersekolah di SDB 4 Takengon atau pendidikan yang setingkat dengan SMP. Dia tercatat pernah menempuh pendidikan di SR 1 Takengon, SGB 4 Takengon, dan SGA 1 Takengon, dan menamatkannya pada tahun 1968.
2: Nama saya Ibrahim kan, saya Kadir. Saya bernama dipanggil Ibrahim Kadir. Saya lahir tahun 42. Tanggalnya nggak tahu ya. Di sebuah rumah tinggi, kalau dikatakan orang sekarang ini kan rumah kayu gitu.
3: Didong merupakan salah satu kesenian tradisional Gayo yang bisa dianggap atau disebut sebagai varian dari nyanyian rakyat atau folk song ya. Digelar dalam bentuk pertandingan antara dua grup. Pemeran yang paling penting di dalam didong disebut ceh. Dia harus mampu memimpin grupnya gitu agar semangat.

0: Dirinya yang mumpuni di bidang seni, kemudian membuat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengirimnya untuk menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1971. Sosok Ibrahim Kadir tak terpisahkan dari karya besar perfilman Indonesia, peraih Piala Citra tahun 1988 sebagai film nasional terbaik yang mengangkat kisah perjuangan Cuk Nyakdin di Aceh. Ibrahim Kadir merupakan satu-satunya putra daerah yang ikut berperan dalam film tersebut. Dia memerankan sosok sang penyair. Totalitas di bidang seni telah mengantarkan Ibrahim Kadir meraih berbagai penghargaan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Berikut kita dengarkan penuturan dari Profesor Dr. M. Yunus Melalatoa, seorang guru besar antropolog Universitas Indonesia yang juga merupakan putra Gayo dan sahabat dekat dari Ibrahim Kadir.
1: Bulan purnama, purnama leganjil kuerah, kuerah diwa temelah, temelah diwan laok kelem terhitam.
2: Ibrahim Kadir dalam usia yang amat masih belia ya, umur 10 tahun kalau tidak salah, dia sudah menciptakan sebuah karya didong ya, karya didong dalam arti lirik dan

nama muda dari gua gwe lu genaru iwan kestar takkan berangkat campur rata pigi entah belum gerenguk mulintang naramu halang gali niate terih takut terdebat ni gelumang laut ngetenang abane janteke cak cak gulung langkah sepah cak cak gum langkah salah salah salah hamure bekiwane cak cak gum langkah salah cak cak gum langkah salah salah hamure bekiwane

Pada tahun 1981, Ibrahim Kadir menciptakan karya tari massal untuk ditampilkan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-12 tingkat nasional yang kala itu berlangsung di Kota Banda Aceh. Dia juga dipercaya untuk mendesain tari massal yang dipertunjukkan di Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1983. Tercatat, seniman Gayo ini menyimpan sebanyak 50 lembar piagam penghargaan yang pernah diterimanya selama berkiprah di dunia seni. Seluruhnya masih tersimpan rapi di rumahnya di kawasan Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Ibrahim Kadir juga pernah bertugas sebagai pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah hingga memasuki masa pensiun. Seniman ini sekarang menjalani hari-hari tuanya bersama istrinya dalam sebuah keluarga sederhana yang berada di kawasan Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

0: jauh. Hehehe, ku bumi gerbes tari tari ringa, tari ringa. Uyangmu.
1: Demikian tadi paket acara Fitur Budaya produksi RRI Takengon yang mengangkat topik tentang kiprah seorang seniman dari Tanah Gayo yang bernama Ibrahim Kadir. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta ya Bompo, bentar lagi Jakarta ulang tahun ke 499. Rangkaian acaranya juga udah dari kemarin rame ya. Ada apa namanya? Ada Jakarta Future Festival. Terus nanti juga bakal ada Jakarta Great Sale, macam-macam deh. Oh iya, Jakarta Fair juga udah dimulai ya sebagai bagian dari rangkaian ulang tahun Jakarta. Nah, ini juga menjadi bagian untuk memberikan kebahagiaan dalam perayaan ke-499 HUT Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan kado istimewa untuk masyarakat dengan program gratis masuk Ancol sepanjang hari yang bakal diberlakukan khusus di tanggal 22, 27, sampai 28 Juni, Abang Po. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis, mengatakan bahwa program ini adalah bentuk apresiasi dan upaya Ancol sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta untuk menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya, Ancol hadir menjadi tempat bagi masyarakat untuk menciptakan momen berharga bareng keluarga, sahabat, sama orang-orang terdekat di tengah pesona pesisir ibu kota. Jadi selama 3 hari tersebut, pemegang KTP atau KIA Jakarta bisa dah menikmati Ancol Taman Impian secara gratis mulai pukul 5 pagi sampai jam 11 malam. Jadi program ini mencakup tiket masuk kawasan Ancol ya, dan tidak termasuk tiket kendaraan maupun tiket wahana atau unit rekreasi lainnya.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jakarta ya Bang Po, kita sebagai warga Jakarta kudu yang namanya patuh berlalu lintas, kagak cuma sekedar pakai atributnya aja nih, kayak pakai helm gitu ya, tapi juga surat-suratnya juga kudu lengkap gitu. Nah buat Bang Po yang surat izin mengemudinya udah kudu diurus atau mau bikin, nih sekarang ada SIM digital Bang Po. Bahkan gak sampai 5 menit katanya udah beres tanpa dikenai biaya speser pun. Surat izin mengemudi sekarang kan udah digital ya. Ini berkat SIM digital, Abang Po jadi gak perlu khawatir kalau kartu SIM tertinggal di rumah ketika ada pemeriksaan. Abang Po kudu harus menunjukkan SIM digital yang udah di aplikasi digital Korlantas gitu Abang Po. Kayak model KTP digital juga gitu. Nah SIM digital ini juga dilengkapi dengan barcode, jadi petugas bisa memindai untuk kebutuhan pemeriksaan, jadi gak kudu bawa fisiknya gitu. Nah bagaimana ini cara aktivasi SIM digital? Yang pasti pertama unduh dulu ya, download dulu aplikasinya digital Korlantas Polri di Play Store atau App Store. Terus registrasi menggunakan nomor handphone, lakukan verifikasi IKTP, pilih SIM nasional di halaman utama, lalu klik digitalisasi. Abis itu pindahin deh tuh kartu SIM atau masukkan nomor SIM dan golongan SIM. Nah, abis itu SIM digital bakal muncul di halaman utama aplikasi. Abang pun juga bisa mengaktivasi lebih dari satu SIM di aplikasi tersebut. Berbeda dengan sekedar foto SIM di galeri handphone yang selama ini dianggap gak sah gitu ya. Nah, SIM digital ini memiliki barcode khusus yang bersifat dinamis dan terenkripsi gitu Abang Po. Jadi ayo dah yang belum punya SIM digital bisa dibikin nih Abang Po ya. Buat Abang Po yang suka lupaan gitu ya. Kadang-kadang kan suka kelupaan bawa SIM lagi berkendara. Nah nanti kalau udah punya SIM digital jadi enak, gak perlu bawa fisiknya, tinggal nunjukin aja aplikasinya.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu lo. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih warga Betawi malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang ngelestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Rite jam 14.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Dalam operasi yang berlangsung mulai Jumat 12 Juni pada pukul 20 hingga hingga pukul 4 pagi, petugas gabungan dari Sudin LH Jakarta Selatan, kepolisian dan kelurahan setempat berhasil menindak 8 pelaku yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan, Henrico, mengatakan kegiatan tersebut adalah bentuk penegakan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, khususnya pasal 130. Dan tentunya setiap orang yang terbukti membuang sampah sembarangan di ruang publik seperti jalan, taman maupun saluran air dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp500.000. Dan menurutnya 8 pelanggar yang terjaring dalam OTT tersebut bakal dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka juga akan menerima notifikasi melalui aplikasi WhatsApp sebagai bukti bahwa dana denda telah disetorkan ke kas daerah. Beralih ke informasi yang lain, seluruh sekolah dasar Islam terpadu Quantum School menunjukkan kebolehannya pada ajang bertajuk Spektakuler Talent Show 2026 dengan tema Aceh Lon Sayang dengan tagline Megah Budaya Mulia Nangro. Founder Quantum School, Ayah Rahman Hakim, mengatakan bahwa sebagai salah satunya sekolah bakat berbasis kecerdasan majemuk di Aceh, acara tersebut melibatkan seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 untuk menampilkan hasil pembinaan potensi mereka selama 1 tahun pembelajaran. Dan kreativitas siswa ditampilkan melalui 11 pertunjukan utama, yaitu 6 diantaranya adalah aksi kolosal yang melibatkan 40 hingga 60 siswa pada setiap jenjang kelas. Selain itu, panggung juga dimeriahkan oleh aksi dari berbagai kelas bakat. Dan menurut founder dari Quantum School, program ini dibimbing langsung oleh para guru dan coach berpengalaman serta diintegrasikan dengan pengembangan aspek self smart, people smart, dan logic smart. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Anek Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cucu.

0: Ampun bu, ampun. Andi udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih selalu setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Minggu 14 Juni 2026. Untuk Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Waduh, terjatuh, sayang sekali. Sepertinya licin tangannya ya, gak kuat pegangannya. Untuk warga yang lain yang ingin bergabung silahkan. Yang sedang ketuk-ketuk langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Pembuka hari ini Kak Ulfa.
2: Iya.
1: Besok udah mulai ini ya?
2: Udah
1: mulai bekerja kembali ya?
2: Iya, kembali.
1: Iya, terus lusanya libur lagi.
2: Oh ya, besok dengan lusa sekalian aja.
1: Oh, sekalian aja. Sekalian liburnya.
2: Wah, kita gitu ya.
1: Oh, enak banget ya. Terus aja udah lupa nih gimana rasanya liburan.
2: Itulah, seharian besok lusa udah libur lagi.
1: Nanggung ya kalau besok aja ya, Kak ya.
2: Ya, enggak masuk besok pun kan. Mana tahu tidak kan dari Senin, kita enggak tahu tuh ya.
1: Tapi agak rawan ya, Kak ya, kalau kita liburan di hari Senin.
2: Enggak rawan. Hari Senin ya rawan ya, Nurul.
1: Itulah.
2: Sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Kak Ulfa Diananya sendiri gimana?
2: Sehat juga, dari pagi sampai sore nih ya.
1: Itulah. Masih kuat kok mana? Punggungnya insya Allah ya.
2: Ya punggungnya. Nanti gimana, udah baik?
1: Udah baik kan alhamdulillah. Kemarin kan sudah masuk dinas ada, juga Kak Anggi. Iya.
2: Si Rebo kemarin.
1: Iya betul, si Rebo kemarin. Terus sorenya?
2: Nggak ada kayaknya ya.
1: Oh kayaknya ya, kaum betul. Kaum Adam yang berdinas sore kayaknya ya.
2: Lagi dari ini ya Nurul.
1: Dari siapa?
2: Ayu Age.
1: Dayu Age. Tabah.
2: Ya.
1: Tabah bukan?
2: Iya Tabah.
1: Tabah. Ini buat Nurul lagunya bukan sih? Suruh Nurul Tabah ya, padahal hari libur.
2: Sama. Oh ya juga ya hari libur. Menghadapi itu di kita.
1: Tugas negara ya.
2: Tugas negara.
1: Betul.
2: Salam buat Nurul.
1: Terima kasih. Sama-sama. Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana yang sedang menikmati liburan ya. Bikin iri saja. Dari mana Kak Ulfa? Dari Nesu. Ya, oke. Mintanya lagu Tabah tapi ya. Ini ada lagu Tabah dari Dayu Age. Sudah kita persiapkan di belakang Kak Ulfa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul.
1: Iya, sore juga Bang Tajuddin.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya?
3: Udah sembuh dari batuk nih Nurul.
1: Udah sembuh dari batuk, alhamdulillah. Ini gimana keadaan di Minahasa?
3: Sekarang masih gerimis, tadi sempat hujan deras.
1: Oh gitu, kan kemarin sempat ini ya, sempat apa namanya musibah gempa gitu. Gimana keadaan keluarga Bang Tajuddin?
3: Alhamdulillah gempanya itu agak kecil, yang pusatnya itu di Tahuna, kan Nurul gitu.
1: Oh iya, jauh berarti ya dari tempat Bang Tajuddin ya?
3: Lumayan jauh ya, meskipun masih di Sulawesi Utara tapi itu di Tahuna.
1: Oh iya. Mudah-mudahan lah semua yang di sana tetap aman ya kan. Tapi ada keluarga juga di daerah Tahuna.
3: Kebetulan nggak ada sih.
1: Nggak ada.
3: Tapi yang kita inginkan semoga semuanya aman-aman aja.
1: Gitu. Iya amin ya rabbal alamin. Betul tuh Bang Tajuddin. Bang Tajuddin sedang apa nih jam segini?
3: Nggak ngapa-ngapain sih, dengerin Nurul siaran aja. Alhamdulillah bisa masuk penelpon kedua nih.
1: Iya itulah makanya rezeki hari
3: hampir
1: ini.
3: Hampir terlambat gitu ya. Kalau telat dikit kayaknya keduluan lagi, nanti nggak bisa gabung lagi kayaknya.
1: Oh mungkin ada ini, ada kegiatan selesai apa, selesai bergabung ini?
3: Bukan, pas aku barusan aja putar perempat Banda Aceh, terus ibu yang tadi kan sementara ngomong, terus aku coba langsung pencet nomornya, selesai tadi langsung gabung.
1: Masuk, oh iya, alhamdulillah. Baiklah iya. Bang Tajuddin, ada lagunya hari ini?
3: Iya, Nurul apa kabar dulu hari ini?
1: Oh Nurul, alhamdulillah baik.
3: Kedengaran ceria ya hari ini.
1: Amin. Semoga selalu ceria ya kan. Sesuai dengan cuaca di sini, cerah terang benderang.
3: Enggak ada hujan ya hari ini.
1: Enggak ada hujan. Kemarin-kemarin sepertinya berapa hari yang lalu gitu lumayan deras di sini.
3: Iya. Dan minggu lalu Nurul juga siaran kayaknya kalau enggak salah. Benar ya?
1: Minggu yang lalu betul. Tapi Bang Tajuddinnya enggak bergabung minggu lalu kan?
3: Ada hari Seninnya yang enggak kayaknya.
1: Oh iya.
3: Siaran enggak?
1: Hari Seninnya kemarin?
3: Iya.
1: Ada?
3: Iya. Hari Senin kayaknya yang enggak gabung kayaknya mungkin.
1: Iya. Nurul tapi Senin di paginya, bukan di Prodangdut. Iya.
3: Kalau sore enggak ada berarti.
1: Di sorenya kayaknya bukan Nurul deh kemarin tuh.
3: Oh, berarti benar aku enggak gabung. Karena Nurul juga gak ada gitu.
1: Oh iya baik.
3: Gak dengerin juga waktu Senin gitu.
1: Ada kegiatan atau gimana?
3: Iya betul.
1: Baiklah, tidak masalah. Yang penting hari ini bisa kembali bergabung.
3: Iya pasti kalau ada bisa gabung pasti gabung. Kalau Nurul yang siaran pasti harus tius perayakan buat gabung.
1: Gitu. Caile siap. Mau lagu apa nih Bang Tajuddin?
3: Itu aja deh dari kalau lagu boleh apa ya, penting dangdut
1: gimana
3: lebih agak baru, lebih agak baru boleh gitu, yang penting dangdut gitu.
1: Agak baru,
3: iya agak baru boleh,
1: nggak apa-apa asal bukan lagu daerah. boleh silakan. Judulnya
3: dari Fauzia
1: judulnya
3: Lihat kesini.
1: Baiklah. Tapi Nurul salah bantal ini, jadi agak susah ya lihatnya. Leher Nurul sakit. Lihat kesini. Baik, kita hadirkan dulu. Kita carikan.
3: Tapi emang Nurul memang nggak bisa lihat kan di radio, nggak bisa.
1: Oh
3: lihat.
1: Iya betul. Kemana ini nggak tahu juga ya. Sudah dapat ini dari Fauzia.
3: Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin sore hari ini Nurul siaran. Keceriaan Nurul ini bisa menghibur para pendengar gitu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
3: Mungkin ada yang lagi sedih atau lagi moodnya lagi gak bagus gitu. Mungkin dengan ketawanya Nurul kayak tadi sama ibu tadi bisa membuat di tersenyum lagi gitu di rumah masing-masing
1: pendengar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa yang baiknya ya Bang Tajuddin. Semoga Bang Tajuddin juga selalu terhibur dengan RRI Perempat Banda Aceh.
3: Iya, buat Nurul jaga kesehatan. Besok libur apa siaran?
1: Besok Nurul Prodangdut lagi insyaallah.
3: Oh masih sore?
1: Masih sore.
3: Kalau memang nggak sibuk pasti gabung. Soalnya hari Senin itu kan hari yang sibuk
1: ya. Iya, itulah. Nggak masalah ya.
3: Iya, oke buat Nurul jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Nurul.
1: Sampai ketemu lagi.
3: Assalamualaikum, selamat sore Nurul.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajuddin dari Minahasa. Kita hadirkan dulu lagu Dayu Age, Tabah.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Bang Tajuddin tadi ya, dari Minahasa, dan juga ada Kak Ulfa Diana dari Nesu. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Rehlon.
0: Kenapa ini?
1: Sakit gigi.
0: Kok bisa? Kepentok?
1: Entah tuh, kena mic kayaknya.
0: Kena mic? Kok bisa sih? Kok bisa sih kena mic sakit gigi? Aduh.
1: Cuma intermezzo aja.
0: Oh, intermezzo. Sinyal. Aduh, hai. Aduh, intermezzonya. Gimana?
1: Intermezzonya bikin bingung kan?
0: Itulah.
1: Sakit gigi. Tapi beneran loh. Waktu Kak Yana nyanyi-nyanyi dulu, jadi kan enggak sengaja gitu mau joget dikit, mic-nya enggak dipegang di stand itu kan.
0: Heeh.
1: Pas letup kena di gigi.
0: Aduh.
1: Mana kena bibir lagi. Ya Allah.
0: Aduh, berdarah enggak?
1: Dia lupa, berdarah dong.
0: Aduh, tapi itu enggak apa-apa deh, darah muda itu ya.
1: Iya sih, dulu darah muda.
0: Iya. Karena kan tua. mau berjoget tadi kan, masih darahnya masih mendidih. Langsung kepentok.
1: Masih
0: darah muda.
1: Gitu darahnya.
0: Betul.
1: Bahaya kali kalau darah muda memang.
0: Iya, makanya.
1: Tutup ya, kalau enggak ditutup keluar dia.
0: Itulah. Hati-hati ya Kak ya.
1: Jangan Kak. Nyanyi-nyanyi lagi gitu kan. Nyanyi kalau nyanyi di kamar mandi aja, jadi bebas dari hambatan gitu kan.
0: Iya, betul. Dan juga menjaga apa ya, udara tetap bersih gitu ya, tanpa polusi gitu. Iya kan?
1: Masa sih? Udah ada tempat polusi. Masih ada. Dia keluar lagi dia, nanti pas kita buka pintu keluar dia darahnya.
0: Karena kalau orang lain dengar kayak polusi udara ya kan. Tapi enggak tahu deh kalau Kak Yana yang nyanyi, mungkin Kaya bagus ya.
1: Nyanyi semerdu mungkin dibuat-buat suaranya. Mana ada sih orang nyanyi suaranya asal-asal cempreng-cempreng itu, pasti dibuat-buat. Orang ngomong aja dibuat-buat, masa nyanyi enggak dibuat-buat.
0: Betulan kayak gitu Kak. Nur kok terharu ya dengar. Soalnya dari suara Kak Yana kalau lagi ngomongnya itu semangat ya, penuh dengan apa ya, api-api. Oh, iya. Gitu ya.
1: Coba dengar itu suara penyanyi. Mm-hmm. Itu kalau nyanyi asli dia gak asli di panggung atau lagi rekaman tuh, coba dengar dia nyanyi di kamar mandi. Cempreng banget, Kak Yana udah dengar. Tapi kalau dia nyanyi di studio atau nyanyi live itu sebagus mungkin biar tergoda orang dengar.
0: Wih, siap. Ya mungkin
1: Kak Yana aja kadang-kadang kan buat-buat juga suaranya, bagus sebagus mungkin, tapi ketahuan menurut karena Kak Yana nggak profesional gitu. belum apa kalau dibilang penipu tuh belum ulung kali,
0: belum ulung. Karena suara aslinya ya cepat ini ya, cepat ikut campur ya.
1: Karena Kak Yana lebih suka suara asli yang ikut campur gitu.
0: iya nggak apa-apa Kak, original lebih baik ya kan.
1: Iya bener, apa adanya. Kadang-kadang Kak Yana waktu rekaman dulu diketok kepala, kok suara asli keluar katanya gitu. Mana suara merdumu gitu kan? Oh, ketinggalan di merdu kayaknya.
0: Di merdu ya, jauh kali ketinggalan.
1: Itulah.
0: Kak Yana, sehat selalu ya Kak Yana ya.
1: Amin ya Allah.
0: Ada aja. Ya. Hari ini lagunya lagu apa nih untuk Kak Yana?
1: Aduh, gara-gara kena mic terdiam sepi aja deh.
0: Terdiam sepi, waduh. Lagi menghayati ya.
1: Jingkrak-jingkrak aja, Nurul meletup-meletup di situ kan. Asal jangan kena mic bibirnya ya.
0: Aman, tenang aja.
1: Jangan tersalah-salah lagi ngomong, lagi tengok ke belakang, lewat apa kan udah kena bibir
0: Monik. Tadi judulnya terdiam sepi dari siapa ya? Kayaknya gak keluar deh lagu ini, kayaknya udah dihapus kayaknya.
1: Itu yang hapus tuh minta kena jita tuh. Beneran deh, yang hapus minta kena jita.
0: Terdiam sepi dari siapa Kak?
1: Vita dong.
0: Oh, siapa lagi?
1: Apa sih, Vita Alfiana?
0: Ya mungkin ada yang lain gitu covernya.
1: Alfiana gak suka.

0: Gak suka yang lain, tetap cinta sih pita aja.
1: Pita aja ya, kita bungkus rapi hari ini.
0: Oke deh. Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
0: Jangan bosan-bosan kalau kami bercanda.
1: Enggak,
0: kan? Terutama Nurul Kayana, kayak yang lain sih. Kayana gak open siapa bercanda pun gak open Kayana. Kayana aja.
1: Nurul senang, Nurul senang. Dengan senang hati kok, enggak mana-mana Nurul dinas dari pagi sampai sore, Kak. Kalau bukan karena mencintai warih semua.
0: Bukan karena mencintai
1: akan batuk tuh lah, makanya minum obat, dibilangin makanya, gimana sih panas-panas jangan. Minum es
0: minum dulu,
1: ya
0: minum dulu,
1: ampun minum dulu minum.
0: Terus buat Kak Ngom, buat Cik Pi, buat Cik Maman, buat Utitaya, Kak Eli, Kak Inong, Bu Jari, Bapak Sri, semua aja deh.
1: Baik.
0: Kita diborong semua ntar.
1: Terima kasih Kak Yana.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya ya, jangan salah sebut karena Kak Yana lagi panas. Nanti kena jitak kita ya. Di belakang Kak Yana. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
1: Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Nece.
1: Oh iya, Nece. Nece dari
2: Berawi.
1: Berawi. Oh iya betul. Sering-sering masuk Nece. Nurul susah ingat tempat.
2: Ya, saya minta lagu Keramat Salma.
1: Keramat dari Salma. Oh,
2: ya.
1: Oke, siap. Ya. Sehat selalu ya, Nek Cik ya. Salam. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik aja.
1: Amin.
2: Sakit nggak bisa masuk.
1: Oh gitu. Kabar istirahat lah ya, Nek Cik ya.
2: Nek Cik sakit selalu.
1: Istirahat. Waktunya istirahat.
2: Salam untuk semua ya.
1: Iya.
2: Semua fan. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nek C dari Berawi ya. Semoga selalu sehat ya Nek C ya. Selamat beristirahat. Dan kita dengarkan dulu lagu Kak Yana tadi. Mintanya Terdiam Sepi, tapi versi DJ ya. Walaupun diam, tetap ya kepalanya main, jarinya main ya gitu ya, jempolnya main. Oke, kita dengarkan dulu dari Vita Alfia.

0: Demikian warihlon dua nomor lagu untuk Kak Yana dari Lebanon dan juga dari Libya. Please Nurul jangan typo. Dari Libya dan Nek C dari Berawe, semoga terhibur ya. Di belakang Kak Yana dan Nek C langsung saja kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi dah.
0: Iya, ada Pak Amri.
1: Ya betul deh.
0: Alhamdulillah hari ini enggak di ujung-ujung kali. Enggak di ujung-ujung kali, biasanya di ujung kali ya. Tepi banget.
1: Ini udah masuk nih.
0: Alhamdulillah. Ini kok bisa hari ini masuk?
1: Enggak tahu juga, rezeki deh Nurul.
0: Oh iya, betul betul. Iya, rezeki. Cuman cuman maksud Nurul kan, biasanya dicobanya memang waktu di ujung-ujung atau memang dari awal Pro Dangdut udah coba-coba?
1: Ini pun dari tadi ini, dari jam 3 nih.
0: Oh gitu, dari jam 3. Oh iya, cepet dapat rezekinya berarti hari ini.
1: Iya, betul.
0: Pak Amri ada gimana? Tidur siang?
1: Baru bangun nih.
0: Baru bangun, iya jam segini.
1: Bangun jam 3 sih.
0: Iya, biasanya Pak Amri kan tidur siang, kan?
1: Iya, tidur siang, karena kurang sehat.
0: Iya, tuh lah, istirahat sedikit, kasih jatah tubuh, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Gimana, gimana apanya tadi Pak Amri mau nanya?
1: Ada hujan di ini.
0: Hujannya deras kali ini Pak Amri. Pakai matahari hujannya. Panas sekali. Enggak kelihatan awan sedikit pun di ini di Blang Padang lah ya. Kalau Banda Aceh luas ya.
1: Tapi cerah.
0: Alhamdulillah cerah sekali ya. Tidak ada tapi awan cerah, juga yang terlihat nih dari tadi. Apa?
1: Rinti-rinti.
0: Oh, di situ rinti-rinti.
1: Nah, udah dingin dikit ya.
0: Oh iya, alhamdulillah lah. Ya, setidaknya
1: panas kali.
0: Iya, setidaknya jalan enggak berdebu kayak kayak ya, di sini. Ya, di Blang Padang udah berdebu nih saking panasnya. Butuh juga kan rintik-rintiknya.
1: Ya, betul.
0: Oke, Pak Amri. Pak Amri mau lagu apa hari ini?
1: Bukan Pengemis Cinta.
0: Bukan Pengemis Cinta. Dari siapa?
1: Joni Iskandar ya.
0: Joni Iskandar. Oh iya, betul ya. Mirip ya dengan lagu yang apa? Pangeran Dangdut tuh ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Joni Iskandar Pengemis Cinta sudah dapat.
1: Sudah ya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Pak Amri?
1: Salam pertama buat Denaro, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal
1: alamin.
0: Amin ya Allah.
1: Tiap hari siaran ya.
0: Iya, itulah lagi rezekinya Nurul untuk untuk datang ke sini kan.
1: Iya. Kak Anggi gimana?
0: Kak Anggi alhamdulillah sudah membaik dan sudah ini sudah masuk siaran kan kemarin di Cirebon.
1: Iya, mungkin rezeki lagi ya, enggak tahu juga kan.
0: Enggak, alhamdulillah ya, mudah-mudahan enggak gitu ya.
1: Ya.
0: Besok sudah kembali ini kembali berdinas Kak Anggi.
1: Besok.
0: Insya Allah.
1: Pagi ya.
0: Besok. Ya pagi. Ya ya betul ya, betul ya. Betul pagi. Sore ini Nurul soalnya.
1: Salam buat Kak Anggi, semoga sehat juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kemudian ya mulai dari Wak John, Bang Jafar Piyun, Cik Mat, kemudian Kak Ina, udah itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Amri.
1: Ya sama-sama deh.
0: Lekas sembuh ya Pak ya.
1: Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri bisa kita terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waduh, cepat sekali terjatuh ini ya. Yang mau bergabung kembali silakan 0651470555 dipencet ya. Nurul infokan kembali untuk ware-ware yang mungkin belum tahu ya, yang coba-coba lewat nomor 8 0886 kita hanya buka layanan telepon di 0651 47 055. Jadi tidak dibuka untuk 0811 6713 886 ya, bisa bergabung lewat nomor satunya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdu, di belakang Pak Amri.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Bang Isan.
2: Iya.
0: Gimana bebeknya, udah lunch belum?
2: Cuma dua kali sehari dia.
0: Oh, dua kali sehari.
2: Mereka bukan dia.
0: rame ya.
2: Rame ya.
0: Iya. Selain bebek apalagi yang di kandang?
2: Enggak ada, sementara cuma itu aja.
0: Oh gitu. Iya. Baik. Kirain
2: kalau dulu kan ayam pengalamannya kalau udah datang itu sakitnya kan. Kasihan kita kan. Itu matinya Naruto.
0: Iya, masal ya. Masal ya sekali ini ya kalau kena ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ini bebeknya bebek gimana? Bebek angsa kah atau bebek apa?
2: Tahu, bebek pelati Nurul.
0: Bebek pelati tahu, insyaallah.
2: Itu. Ya, kita kan biasa cuma untuk nanti kepentingan Maulid ya.
0: Oh gitu. Ya. Baik. Kan manis sekali ya daging bebek kan?
2: Iya, betul. Tapi lebih manis bebek itu bebek apa itu? Bebek air maksudnya.
0: Bebek air itik.
2: Itik iya maksudnya. Iya. Lagi.
0: Betul.
2: Memang
0: betul.
2: Belatinya itu.
0: Iya, tapi Nurul trauma deh sama bebek.
2: Kenapa?
0: Gak tahu, dikejar bebek dulu. Nurul takut hewan apapun itu.
2: Bukan.
0: Kecuali aja, kucing.
2: Bebek aja, gimana soal Nurul apalagi bukan bebek ya?
0: Maksudnya harimau gitu.
2: Buaya.
0: Atau buaya?
2: Buaya.
0: Oh buaya, iya betul. Siap.
2: Oke, Nurul tadi bilang. Siapa ini cik ataupun siapalah yang sering-sering masuk ya kan ada bilang gitu. Coba aja nanti waktu yang siaran Nurul Junita kan.
0: Iya.
2: Coba aja kamu tuh masuk, bisa nggak?
0: Siapa tuh?
2: Dirimu tuh yang siaran Nurul Junita di Prangdun. Coba aja kamu tuh coba masuk, susah nggak coba?
0: Siapa kamu?
2: Aduh, kamu bisa kamu tuh pokoknya kamu kan. Karena kamu bukan Nurul.
0: Oh gitu.
2: Yang siaran Nurul Junita Prangdun.
0: Oh, Nurul cobain. Nurul masuk coba, sendiri.
2: Ya, coba masuk. Bisa enggak tuh? Susah enggak?
0: Oh, susah ya?
2: Jangan apa-apa. Sering-sering masuk ya biar Nurul bisa tahu biar enggak lupa lagi. Emang
0: mudah kali ngomong ya. Disuruh dianya masuk enggak bisa.
2: Ini kan masalahnya orangnya tuh ready kan. Kalau masuk bisa. Kalau enggak kan
0: tahu
2: juga sebenarnya.
0: Oh gitu, iya sih. Mohon maaf ya bare-bare ya. Nurul hanya ya support.
2: Iya, support. Tapi kita kan yang dengarnya tuh gimana? Sedih ya.
0: Emosi. Oke lah Bang Isan ya. Iya. Nah, semoga selalu sehat sekeluarga sebebek-bebeknya juga ya.
2: Iya, insyaallah.
0: Amin. Oke. Lagunya?
2: Lagunya sebenarnya kan aku ingin manjirmu tuh nama lain bukan Nurul.
0: Nama lain, siapa tuh?
2: Aku ingat, aku itu Camelia.
0: Camelia, siap. Ini nama tetangganya Nurul.
2: Siapapun itu, makanya hari ini saya panggil dirimu tuh Camelia.
0: Oke, Camelia dari siapa?
2: Roma Irama lah.
0: Roma Irama, baik. Kita carikan dulu ya.
2: Misalnya Camelia tuh masuk ya waktu Nurulnya siaran coba tuh. Rasakan susahnya tuh.
0: Jangan nah, gampang kali kalau ngomong.
2: Tahu enggak? Ini kan masa kelamaan ngomongnya nih.
0: Yeah.
2: Di belakang ini kelamaan.
0: Waduh, gemesnya ya ampun. Kalau ya, ada di depan ya. Maunya kita salip aja gitu.
2: Ini pengalaman nih soalnya kan.
0: Itulah.
2: Tapi waktu kita di sini, Kakak kan enggak ada orang lain, deh.
0: Oi, siap.
2: Kita berdua. Makanya orang ngomong tuh kelamaan.
0: Orang semakin emosi ya.
2: Salam kasih untuk Pak Amri, salam ya Pak. Untuk Cik Iman juga, untuk Kak Yana. Ketahan Kak, sudah ingat Kak Yana. Ada Kak Yani lagi ya.
0: Iya, Kak Yana, Kak Yani, udah ada kembarannya.
2: Ada Ulfa Diana, ada Nina Digitu, Dina Dibatu. Iya. Semua ya.
0: Baik, terima kasih Bang Isan ya, sudah bergabung.
2: Iya, siapa saya enggak tahu, mohon maaf saya enggak
0: ngerti. Sering-sering masuk ya Bang Isan ya.
2: Oke,
0: biar ya. Bisa ingat.
2: Oke, coba aja Kamila yang masuk ya.
0: Siap.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji. Kita lihat jam dulu ya, Warehlon ya. 15.48. Cek dulu nih waktu asar 20 menit lagi. Berarti bisa kita terima satu penelpon terakhir di Prodangdut edisi hari ini. Siapakah yang beruntung? Jeng jeng jeng. Ini siapa ya? Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita di dulu sayang.
0: Dari nafasnya berat ya kayaknya kak.
3: Lagi dinas sosial.
0: Oh dinas sosial, di mana tuh?
3: Di dekat-dekat radio di sini, di oh, rumah.
0: Oh deh, Nurul kira dinas sosial di sini. Maunya mampir ke sini biar Nurul bisa jumpa sama Kak Eli.
3: Itulah, ini bentar lagi ke tempat ini, buah hati, jadi nggak bisa kita.
0: Oh gitu, oh ya hari Minggu hari ini?
3: Lagi menggosok nih.
0: Menggosok, ngantarnya hari ini, nanti sore?
3: Iya, jam 5 nanti kayak pergi habis salat asar ya.
0: Oh iya, sendiri atau sama ayang?
3: Sama anak.
0: Oh sama anak, ayangnya nggak dibawa ya?
3: Nggak dibawa, ada kakak nih nanti berdua kan, kadang nggak ini sendiri, balap terus kayak itu kan.
0: Oh gitu, wis, ibu super.
3: Oh jangan tanya, ini sekarang gue, makanya udah bisa masuk ke ini, apa kupempat, kok dulu mana ada, dari apa, ada sana ke sini, dari sini ke sana, ke peniti.
0: Jauh, tapi nggak jauh sih.
3: Ya kok udah biasa gak jauh
0: dekat.
3: Lagi
0: Nurul. Peniti pagar air paling cuman 10 menit ya.
3: 15 menit lah kita 15 bilang.
0: Menit.
3: Oh, kalau macet, kalau nggak macet ya.
0: Oh iya betul. Ah KKL, semoga selalu sehat dan hati-hati di perjalanan nanti ya.
3: Terima kasih. Nek Nurul sayang. Amin ya rabbal alamin.
0: Salam juga buat buah hatinya. Ya lagunya lagu apa kak?
3: Ya ini dari Yus Yunus dengan Santa Hoki.
0: Yus Yunus Santa Hoki judulnya?
3: Tapi kayak ini nggak tahu ada teksinya apa ke mana ya? Jadi dulu cari. Bentar.
0: Gadis desa dan supir taksi bukan? Itu lagu orang lain ya?
3: Kayak mana judulnya?
0: Gadis desa dan supir taksi bukan ya?
3: Oh ya itu kalau nggak salah.
0: Nurul kayaknya yang taksi itu deh yang Nurul tahu.
3: Oh iya, ada taksinya lah kok Kak Eli kayak itu sebaliknya. Nurul tahu ini, Kak Eli nggak tahu yang itu kan?
0: Oke Kak Eli, kita carikan dulu ya tes ya.
3: Iya kita salam terus dia apa sempat putar lagunya kan?
0: Iya.
3: Salam untuk Dek Nurul semoga bahagia selalu, tetap ceria semangat ya.
0: Amin ya Allah amin.
3: Panas Dek Nurul kan, tapi ada guguknya nih.
0: Iya.
3: Ya, pokoknya nggak apa-apa. Panas dingin kita terima aja ya. Yang penting kita sehat walafiat. Untuk Tengku Isan semoga sehat walafiat juga sekeluarga. Dan peliharaannya pun selamat sampai ke hari hanya ya.
0: Sampai Maulid katanya.
3: Iya.
0: Ada batas waktu.
3: Iya, itulah sampai ke hari hanya ya. Untuk Nek Cik juga di Brawi, untuk Cik Mat, semoga Cik Mat laris manis, Kak Rizka Yana, untuk Hayati, dan untuk semua-semua ya.
0: Okay.
3: Yang lagi mendengar dimanapun berada, semoga bahagia semuanya. Terima kasih, Dek Nurul.
0: Iya, sama-sama, Kakak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air, semoga selalu sehat, sekeluarga ya. Warehlon pukul 15.52 menit waktu Indonesia bagian Barat, berarti tersisa 16 menitan lah ya menuju ke ya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang. Nurul tutup dulu dengan 3 nomor lagu permintaan Pak Amri, Bang Isan, dan juga Kak Eli. Terima kasih untuk tadi ada Kak Ulfa Diana dari Nesu, Bang Tajudin Minahasa, Kak Yana Libya, dan Nek Ce dari Berawe.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 16.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Ayah kerja apa sih?
2: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
2: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
3: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
4: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi, pupuk ini dari sampah ya, Bu, ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah.
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: diinformasikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
2: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah berserahan Islam. Haji Umar juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya.
3: Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun wilayatul nisbah untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu.
2: Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Umar, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirinya juga menyesalkan beredarnya video mesum ini, nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Maimun Akbar.
4: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
5: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lego di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
4: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Irham Syah.
6: Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cot Semureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah gambut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
7: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum seperti yang di wilayah Ubun kemarin. Kita sedang proses lidik karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
6: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena risiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Budne Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam yang menghadirkan Ketua PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
6: BNU Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam. Ketua PWNU Aceh, Tunku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. BNU Warung Kopi kali ini mengangkat tema Muharram memperkuat ukhuwah, meningkatkan khidmat, meneguhkan ahlu sunnah wal jamaah sebagai bagian dari menyambut datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Tunku Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Kecik beserta aparatur Gampung Kede Arun dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan antusiasme masyarakat pada pelaksanaan kali ini cukup tinggi karena tidak hanya diikuti kalangan orang tua dan pemuda, tetapi juga kaum ibu yang turut hadir mengikuti tausiah keagamaan. Sementara itu, Ketua PCNU Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar, mengatakan kegiatan BUT NU Warung Kupi menjadi sarana untuk merawat tradisi keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap terjaga dan diwariskan secara berkelanjutan.
8: BUT NU kali ini sama seperti BUT NU yang telah berlalu selama ini, selama 12 edisi. Waktu edisi ke-12 ini, ya, masyarakat ke-16 memohon kita untuk melaksanakannya di Kedai Arumi Kematan Kedai Arumi. Jadi tentunya kita buka tema edisi ini terkait dengan bulan Muharram tahun baru Islam.
6: Dalam tausiahnya, Ketua PWNU Aceh Tunku Haji Faisal Ali menilai kajian keagamaan melalui BUT NU Warung Kupi merupakan sebuah inovasi yang mampu mendekatkan ulama dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi wadah menimba ilmu agama, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahmi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.
9: Program yang

0: Bupati Bener Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Pemantang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah daerah Bener Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bener Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi dalam rangka Hari Bayangkara. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Napas Kota Minggu pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati 1 Juli mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari gual, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan Senam Jantung Sehat yang diikuti secara massal oleh peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian nomor door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa satu unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen.
3: Kira-kira semalam apa mimpinya? Kita mimpi. Ya. Anaknya berapa? Oh, dua. Obat ini sepeda motor mencari jodoh.
2: Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari dataran tinggi Tanah Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan puluhan stan UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli para pengunjung sehingga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, wajib halal 2026 kian dekat, pelaku usaha di Sabang diimbau segera mengurus sertifikat. Berikut laporan Diah Novitaria.
1: Beban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal jumlah pengajuan terus meningkat dan waktu pemberlakuan aturan tersebut semakin dekat. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Sabang Dalia Kuratu Aini menyebut kesadaran pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, pendampingan dan edukasi terus dilakukan untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan saat ketentuan tersebut resmi diterapkan pada Oktober 2026 mendatang.
2: Menurut saya tren dari pelaku usaha di sini tuh sangat positif ya, dan tahun ini meningkat banyak yang memiliki sertifikat halal. Berhubung ada juga pendamping proses produk halal yang lagi aktif untuk

0: pelaku usaha untuk membuat sertifikat halalnya gitu. Ada sebagian pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, ada juga yang sedang dalam proses pembuatan, ada juga yang belum. Jadi
1: dalam pelaksanaannya, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang menganggap pengurusan sertifikat halal memerlukan biaya besar. Namun demikian, pemerintah saat ini menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema Sehati yang dapat dimanfaatkan selama kuota masih tersedia. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha cukup menyiapkan kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha atau NIB. Apabila belum memiliki NIB, proses pengurusannya juga dapat dibantu oleh pendamping produk halal. Sehingga saat kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada Oktober 2026, seluruh produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. BPJPH berharap seluruh pelaku usaha di Kota Sabang dapat segera memanfaatkan fasilitas pendampingan serta program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan. Dengan demikian, seluruh produk diharapkan telah memiliki sertifikat halal serta kewajiban ini mulai diberlakukan pada Oktober 2026 mendatang. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari Sabang kita beranjak ke Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Subulussalam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Subulussalam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
4: Saya sengaja berkunjung di salah satu sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Berapa persen ya? 59. Ya, 50% ini dan kalau naik besok saya selalu kena ganti ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya masalahnya apa. Menyatakan suplai material memang harus diakui bahwa Subulussalam ini kan ada di ujung dunia, jadi memang transportasi ke sini cukup menyulitkan untuk misi saya mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun di sini cukup susah. Saya aja lewat jarak manusia nih itu cukup sulit gitu, nggak mudah apalagi besi baja yang berat kan, itu juga.
3: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Subulussalam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, sekolah rakyat Blodori ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Warilen sabojangan dari Armawati AR sitot alamat gepungan tanya ni bahas sepetnya Warilen. Ya, kena sitot alamat, minta alamat lah bapa. Mek Dayak Sao, mek anak empat alamat. Untuk memputa-puta, memputi-puti, kasesat. Ya, menan ke dalam hidupnya Warilen, buta sitot alamat begat. Menyohanam tu melam alamat, pastilah hidupnya mencabar.

lupa. Thailand Piala Dunia Gonyo menyajikan cukup banyak kejutan ya. Tim-tim yang diunggulkan ternyata tumbang dengan tim-tim yang semenjana. Lagi Perancis Thailand tim bertabur bintang lah kalungan Pantai Gading. Sadua Kibang. Turki yang bermain bintang Citalungan Australia. Ya menan ke Warhelan Udep dalam tente tanyo yang Jino mantong se-se Mbak Sabah Wate akan diangkat derajat. Dalam tente orang yang Jino tengok hayu, tengok lapang tapi gara-gara rambung.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Opa, bangun mi Opa. Opa,
2: tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo,
1: tunggu mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
1: Rasa
3: sampai saya kuyup mi.
1: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang

dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Warilan pukul 18:29 waktu Indonesia Barat dan azan maghrib ni buat orangnya. Terus deka buat pukul 18:50 pet. Jadi warilan lebih kurang selama 25 minit oke azan maghrib akan deka ni buat orangnya. Menemani suasana maghrib. Tanikmati jangan religi, sajian nausihat, rakib majid dan rakan-rakan.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa! Bangun nih, Opa! Opa!
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: banyaknya sampah ini, woi.
1: Windy, kenapa lah kamu buang plastik ke selokan?
2: Ya emang kenapa lah?
1: Gak baik buang sampah sembarangan. Nanti bisa menyumbat selokan, bisa menyebabkan banjir. Kan itu ada tempat sampah. Buang di tempat sampah.
2: Alah Nana, kan cuma satu plastik yang dibuang. Cerewet bener nah kamu ini.
1: Bukan cerewet. Kalau sampah itu menyumbat, jadi membusuk, timbul penyakit dan bisa menyebabkan banjir di musim hujan. Siapa yang mau dirugikan nanti? Bukan kamu saja, tapi semua orang.
2: Nah terus saya harus gimana lah?
1: Buang sampah pada tempatnya. Kita jaga sama-sama kebersihan lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi?

0: pakai helm lengkap nih. Tenang aja po. Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres, angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
1: Oh gitu ya po.
0: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit amit.
1: Jangan sampai deh po.
0: Ya udah, makanya sekarang lo mendingan ambilin gue roti buat ngopi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aliman hakima. Bahkan Allah sendiri bersifat hakim. Bagaimana yang terdapat di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Sehingga para ulama memberikan definisi apa maksud daripada hikmah itu tadi. Kata para ulama, al-hikmatu al-isabatu fit tafkiri wal qawli wal amali wa tanzilil umuri mana wa tanzilil umuri manaziliha fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Artinya hadirin berbahagia, orang yang telah diberi hikmah oleh Allah sebagaimana ayat tadi, yu'til hikmata man yasha. Jadi hikmah ini adalah barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang diberi oleh Allah. Sifat hikmah ini adalah pemberian anugerah yang Allah berikan hanya kepada hamba-Nya yang Allah inginkan. Para ulama menyebutkan apa itu hikmah. Al-isabah. Al-isabah artinya ketepatan, keakuratan. Dalam apa ketepatan dan keakuratan? Dalam berfikir. Jadi orang-orang yang diberi hikmah itu tepat ketika mereka itu berfikir. Ketika misalnya ingin mengambil satu kebijakan, orang ini lebih tepat karena ada hikmah itu tadi. Hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah ini tidak didapatkan melalui pembelajaran. Tidak ada satu lembaga pendidikan yang memberikan gelar, misalnya si fulan itu gelarnya al-hakim, misalnya tidak ada. Si fulan itu manusia paling hikmah, paling bijak, dapat sertifikatnya, tidak ada. Tetapi itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang Dia pilih. Al-isabatu fit tafkir, tepat ketika berpikir. Nanti berbahagia, ini menarik. Misalnya ketika ada seorang pemimpin yang diberi hikmah dengan pemimpin yang tidak diberi hikmah. Bayangkan ketika mereka itu mengambil satu kebijakan, membuat satu aturan, tentunya berbeda. Seorang pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah dengan pemimpin yang tidak diberikan hikmah, kebijakan yang dia buat, pemikiran yang dia sampaikan tentunya berbeda. Al-isabatu fit tafkiri wal qawli, dalam berfikir juga tepat di dalam berbicara, berkata-kata. Ketika seorang pemimpin misalnya mengeluarkan satu statement di depan publik, maka orang atau pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkaji, akan berpikir puluhan kali sebelum menyampaikan satu statement. Karena satu kalimat yang diucapkan oleh seorang pemimpin ini memberikan pengaruh, memberikan dampak besar di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, misalnya hadirin berbahagia, ada seorang presiden yang mengeluarkan satu pernyataan, maka ini akan berpengaruh dalam berbagai aspek, aspek ekonominya, politiknya dan sebagainya. Bahkan ada efek untuk kebijakan luar negerinya, misalnya. Kita sering membaca misalnya gara-gara satu cuitan seorang pemimpin, maka misalnya di dunia bisnis misalnya, itu banyak investor yang tidak jadi misalnya. Itu juga karena ketika mengeluarkan satu pernyataan oleh seorang pemimpin, maka punya pengaruh besar. Apalagi berbicara, direkam, diliput oleh media. Juga ketepatan di dalam beramal. Beramal ini bukan maksudnya amal saleh ya, bukan dalam pengertian amal saleh. tapi beramali dalam melakukan satu kebijakan, dalam membuat kebijakan-kebijakan, baik dia dalam kapasitas sebagai pemimpin, kapasitas dia sebagai kepala keluarga, kepala kampung, dan bahkan juga sebagai ketika dia mengambil atau bersikap atas nama dirinya, beretitude misalnya. Ketika dia seseorang, bagaimana beretitude dengan orang lain, bagaimana bersikap dengan orang lain, bagaimana dia gaya bicara dengan orang lain, bagaimana seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan ketika dia berbicara dengan orang-orang yang secara pendidikan jauh di bawahnya, bagaimana sikapnya. Jadi dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka mereka itu akan tepat di dalam berpikir, di dalam berbicara, dan juga di dalam bertindak. Karena itu hadirin berbahagia, kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini ketika berhadapan dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat, dan juga bahkan dengan orang asing, ketika datang misalnya ada seorang asing yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kemudian orang ini karena dia seorang badui, seorang yang tinggal di perkampungan di sudut atau di pinggiran kota Madinah, tentunya gaya bicaranya ini berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan. Sampai misalnya ketika dia sampai di Madinah, memanggil nama Nabi dengan Ya Muhammad. Nah, ini kalau didengar oleh sahabat-sahabatnya ini pantang ketika memanggil Ya Muhammad. Karena hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran, jangankan manusia, jangankan sahabat, Allah saja tidak pernah memanggil Nabi ini dengan Ya Muhammad, tidak pernah. Allah tidak pernah memanggil Rasul Nabi itu dengan Ya Muhammad, tidak. Tetapi memanggil dengan gelar kebesaran beliau, yaitu seorang Rasul. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita melihat bagaimana ketika Allah memanggil Rasulullah itu dengan Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Ayyuhan Nabi, wahai Nabi, Ya Ayyuhar Rasul, dengan satu gelar kebesaran yang disandang, yang diberikan oleh Allah, yaitu seorang Rasul dan seorang Nabi, seorang Nabi dan seorang Rasul. Maka dengan panggilan kebesaran itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita kaji lagi, hadirin berbahagia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran itu Allah memanggil namanya langsung, seperti Ibrahim misalnya. Kalau Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan Ya Ibrahim wa'adid an hadha, dipanggil namanya langsung oleh Allah. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ya Yahya, wahai Yahya. Ya Musa, wahai Musa. Ya Harun, wahai Harun, dan sebagainya. Tetapi ketika memanggil Muhammad, Allah tidak pernah memanggil dengan Ya Muhammad, tidak ada. Tetapi meskipun ada kata Muhammad 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran, itu keempat kali tersebut bukan dalam konteks memanggil Nabi, tapi bercerita dengan mengabarkan tentang sosok Rasulullah. Misalnya wama Muhammadun illa Rasul, tidaklah Muhammad ini kecuali seorang Rasul. Wama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul, dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memperlakukan lawan bicaranya itu dengan komunikasi yang sangat baik sekali. Meskipun kadang-kadang orang yang datang kepada Nabi ini macam-macam. Ada yang kurang ajar di depan Nabi misalnya. Ada yang sampai ke Masjid Madinah, mereka ini pipis duluan di Masjid Nabawi. Tapi Nabi tidak marah. Sehingga di dalam beberapa hadis tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ketika ditanya tentang amalan apa yang paling bagus pada Nabi, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling bagus wahai Rasulullah. Jadi Nabi ini tidak menjawab satu versi, tidak menjawab amal yang paling baik ini adalah misalnya haji, amal yang paling baik ini baca Quran, amal yang paling baik ini apa misalnya berbakti pada orang tua. Jadi Nabi ini selalu menjawab dengan jawaban berbeda tergantung siapa yang bertanya. Sehingga para ulama hadirin berbahagia, para ulama hadis kemudian mengkaji kenapa Nabi ini di dalam satu pertanyaan yang sama tetapi selalu memberikan jawaban yang berbeda. Kata para ulama, khususnya ulama hadis, mereka menyebutkan an-nakhtilaf riwayat innama ja'at li-ikhtilafi ahwalis sa'ilin. Jadi redaksi atau jawaban Nabi yang berbeda-beda tersebut itu dikarenakan Nabi memahami kondisi psikologi orang bertanya. Ada dalam hadis misalnya jawaban Nabi birrul walidain. Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus saya kerjakan? Kata Nabi kepada orang ini, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kenapa Nabi jawab berbakti pada orang tua? Karena Nabi paling mengerti dengan kondisi sahabat-sahabatnya. Barangkali orang ini tahajudnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tetapi satu kekurangan yang ada pada orang ini adalah kurang baktinya pada orang tua. Maka Nabi menekankan, kamu bakti pada orang tua. Jadi Nabi paham setiap kondisi psikologi sahabat-sahabat yang bertanya pada beliau. Ada juga jawaban Nabi tentang al-jihad, jihadu fi sabilillah. Amal yang paling baik itu jihad pada di jalan Allah. Karena Nabi tahu orang ini kalau diajak jihad ini sembunyi-sembunyi. Kalau udah mau perang, kalau zaman dulu mereka ini sembunyi-sembunyi atau ya pura-pura sakit lah atau pura-pura tidak sehat dan sebagainya. Jadi Nabi menekankan al-jihadu fi sabilillah. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam setiap perkataan beliau, tindakan beliau, dan juga pemikiran beliau selalu dalam keadaan yang tepat. Belum mengeluarkan satu perkataan, beliau berpikir dulu. Sebelum berbuat, berpikir dulu. Dan bahkan sebelum berpikir, mereka Rasulullah juga berkali-kali mengkaji, menalar dan sebagainya sebelum mengeluarkan satu pemikiran. Hadirin berbahagia. Kemudian bagaimana mendapatkan hikmah itu tadi? Bagaimana mendapatkan? Atau barangkali upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan sehingga kita juga diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, mendapatkan hikmah ini adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Artinya mengamalkan ilmu. Mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh. Artinya berbahagia. Mengamalkan ilmu itu bukan saja dibebankan atau diwajibkan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Ilmu apa saja itu amanah. Ilmu apa saja itu amanah. Karena kerusakan yang disebabkan oleh orang berilmu ini lebih dahsyat daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang bodoh, orang jahil. Bayangkan hadirin berbahagia, kalau orang jahil Kalau orang jahil ingin mencuri, barangkali dia mencuri 100 ribu sampai 1 juta lah. Tapi kalau orang berilmu, dengan ilmu dia mencuri, bayangkan ada berbahagia. Itu kalau kita cerita korupsi, itu ada cerita dulu sampai ada negara yang bangkrut gara-gara pejabatnya korupsi semua. Kenapa? Ya itu tadi, karena ilmu tidak bermanfaat, tidak mengamalkan ilmu. Juga kalau kita lihat misalnya dimanapun di dunia ini, bagaimana rusaknya fasilitas publik, fasilitas umum, itu disebabkan oleh siapa? Apakah disebabkan oleh orang bodoh? Bukan. Yang menyebabkan rusaknya fasilitas publik ini, itu dikarenakan tidak amanahnya orang berilmu. Itu ketika belajar dulu bagaimana cara buat jalan misalnya, buat jembatan dan sebagainya, itu belajar betul-betul. Tetapi ketika diamanahkan oleh masyarakat, diangkat menjadi satu kepala apa misalnya, maka dia tidak amanah. Maka fasilitas publik sekarang ini banyak rusak gara-gara tidak amanah. Tidak amanah. Padahal dulu ketika dia belajar tekun luar biasa, sampai mendapatkan gelar insinyur dan sebagainya. Tapi ketika diamanahkan untuk membuat sarana publik, maka dia buat ya sekedarnya saja. Karena apa? Karena ada keinginan-keinginan yang tidak sanggup dia tahan. Kalau dulu hadirin berbahagia, dulu ada, kita melihat misalnya ada peradaban-peradaban tua di dunia. Bagaimana kalau misalnya Anda ke Mesir misalnya, melihat bagaimana piramid itu umurnya ribuan tahun, tapi kalau kita melihat fisiknya ini tidak seberapa rusak. Artinya ketika mereka membangun piramid dulu, ini betul-betul dengan kualitas super. Artinya ribuan tahun kemudian masih ada manusia yang dapat menyaksikan piramid itu. Juga bagaimana peradaban-peradaban di negeri-negeri lain, peradaban Cina kuno, peradaban India kuno, dan peradaban-peradaban di wilayah Amerika Latin sana. Itu banyak peninggalan-peninggalan terdahulu yang dibuat dengan kualitas super, yang dibuat betul-betul dengan kualitas, sehingga ribuan tahun masih bertahan. Tapi fasilitas di beberapa tempat ya, mungkin karena dibuat bukan dengan ilmu, mengkhianati ilmu, dia membuat dengan apa namanya, dengan keinginan-keinginan yang besar untuk menguasai sebagian ya sumber daya lah, sehingga membuat begitu saja, membuat ya, apa adanya, sehingga jangankan 1000 tahun umurnya, mungkin hanya beberapa tahun saja sudah rusak. Karena ini adalah bagian daripada amanah keilmuan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang menginginkan hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan saja cerita orang belajar ngaji di daya, belajar di ma'had-ma'had, belajar ilmu agama, bukan. Apa saja ilmu yang kita pelajari, yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka wajib menjaga amanah tersebut. Meskipun kita punya keahlian ngaduk semen, itu ilmu juga, maka amanahlah Anda sebagai pengaduk semen. Ini yang diinginkan oleh agama. Maka kata para ulama, ilmu yang bermanfaat itu hadirin berbahagia akan melahirkan amal yang baik. Ilmu yang bermanfaat melahirkan amal yang baik. Dengan mengamalkan ilmu, maka akan lahir peradaban-peradaban baru, peradaban-peradaban yang bagus, meninggalkan peninggalan yang luar biasa, yang berumur 100 tahun, 1000-an tahun dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati oleh banyak manusia setelah kita mati. Hadirin berbahagia, kemudian ada beberapa kisah ya, ada beberapa kisah bagaimana seorang ulama menjaga, ketika mereka menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena adab-adab dalam menuntut ilmu ini juga bagian daripada tata cara ataupun dari wasilah untuk mendapatkan hikmah itu tadi. Ada adab-adab. Ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat? Ini ada adab-adabnya. Di antara adab-adabnya adalah, itu ada seorang dulu namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ulama hadis, hadirin berbahagia. Ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau mengatakan begini. Dulu zaman saya, kata beliau, ketika ada ulama yang ingin menulis satu hadis, maka mereka itu telah mempraktekkan adab selama 20 tahun sebelum menulis satu hadis. Jadi tidak sembarangan. Artinya apa? Hadis yang beliau tulis, satu hadis yang beliau tulis, maka hadis itu akan dibaca, akan dikaji oleh generasi setelah beliau. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, sampai 2000 tahun dan seterusnya. Jadi beliau ini, ulama-ulama terdahulu, sebelum menulis satu hadis, hadirin berbahagia, mereka ini telah belajar tentang adab selama 20 tahun. Supaya apa? Supaya ilmu yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain, padanya dan kepada orang lain. Kemudian juga Imam Ahmad, hadir berbahagia. Imam Ahmad ini, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap kali beliau menyampaikan halaqah hadis, itu disebutkan dihadiri sekitar 5000 orang dalam halaqah hadis yang beliau sampaikan. 5000 orang hadir. Kemudian murid-muridnya ini berkata begini, orang yang menghadiri majlis atau pengajian Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak semuanya belajar hadis dari beliau. Artinya motivasi mereka hadir itu bukan semuanya untuk mendengarkan hadis atau untuk belajar hadis. Kata murid-muridnya, yang betul-betul mempelajari hadis atau belajar hadis dari Ahmad bin Hanbal itu sekitar 500 orang saja. 500 orang saja. Selebihnya, hadirin berbahagia, sekitar 4000-an lebih, mereka itu belajar adab dari Ahmad bin Hanbal. Apa yang belajar dari seorang Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar? Mereka itu mempelajari bagaimana duduknya Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau memulai halaqahnya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar majelis beliau, bagaimana beliau itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang dalam majelis beliau. Artinya ada ribuan orang yang hadir pada majelis Ahmad bin Hanbal ini hanya untuk melihat adab daripada Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan betapa adab ini menjadi di antara satu aspek terpenting dari attitude seseorang, dan ini menjadi bagian penting daripada syarat seseorang mendapatkan hikmah seperti yang disampaikan di awal tadi. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.

0: Wis suwe teman Pak Malam.
1: Yang bahagianyo.
0: Mudah-mudahan warailan dalam keadaan sehat sabi. Yang sakit begah pulih. Yang penting udah sakit beli tak mengeluh warailan. Karena sakitnya salah satu cara dari Tuhan. Betarik desa-desa kita nyo.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Parilan, kino orang lihat meninggal, kira-kira sakit jantung. Asal kau meninggal, kau sakit jantung. Asal kau sakit jantung, kau meninggal. Jadi ini bak malamnya orang je.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
2: Warih lun yang membahagia, Jino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Orelan mayo kena jantung sehat. Yang kepen pola makan bersehat orelan. Ramai dah orang ino pola makan ana sehat. Pola udip ana sehat. Malam gepip rokok, gejep kopi, telat, hancur badan lagi kan. Maka ji perbaiki pola makan yang sehat ke jantung. Bele pajo gorengan. Si gogo ji. Ya. Jadi bang, pucat apa jo? Mau bek gorengan? Ya, yang pertama warilan supaya sehat jantung tanyo. Tapa jo makanan yang le serat. Lagi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang utuh warilan. Dan, ya untuk membantu menurunkan kolesterol jahat. Jadi kolesterol na yang jahat na yang get. Ya, biasalah Rono, bah.

0: Waktunya Kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

supaya jantung Reo sehat, pola makan bersehat, kita pilih makanan yang nah lemak sehat. Dan makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Lagi yang kedua.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Warihlun yang membahagia, Dino kajit emu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Kimasa Kemasa.
1: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Orelan menye kena jantung sehat, pekurang konsumsi garam alias sirah. Belehat tapi yo sirah orelan. Belum makanan-makanan cepat saji.

Ya, tapi kalau makanan lagi yang mengandung bahan-bahan kimia yang siap saji, yang apa ya dagun ya, payo up dongnya makanan ya. Cepat saji lagi yang norelion atau ultra proses akan membuat jantung neo, aduh berat hari kerja. Dan pukuring makanan atau

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Pukul 20:59 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, terjaga jantung geget. Mate kareloh kepulom. Terjaga jantung, bujroh-jroh, menyekahan ajroh kepulomah. Jadi warilun, pola makan bersehat. Yang kedua warilun, supaya jantung tanya hana macam-macam. Buna fisik, aktivitas fisik dan olahraga. Bek pajoh bu eh, pajoh bu eh, pajoh bu eh. Nyan ma, aduh kancu. Ya, buna aktivitas fisik warihlen. Ma apakah? Kamu katua nyele aktivitas fisik? So pega warihlen. Justru urung tua na aktivitas lebih sehat. Nyan ban. Di Jepang, na sabuh daerah rata-rata umur urung tua serta dan watih. Pekan je daerahnya warna merah urung tua yang panjang umur. Karena urung tua beraktivitas. Kan cuman mantong, duk mantong, hanjik pergi apa siapa. Justru dengan beraktivitas, jangan aki mubut urung tua lebih sehat. Jadi warihlen, pula anak muda. Nyehan, bek beralak dahat mager. Mager. Anak muda hanjit mager. Buna aktivitas tip uro. Bergerak minimal 20-50 minit. Ban bungo hari helen. Dan kurangi kebiasaan terlalu lama duduk. Duduk mantong hanjit trip-trip. Pula mager. Hai punya kena penyakit jantung. Nama dah leh. Ni duduk je.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Warihlen, supaya jantung katanya sehat, gaya hidup dan manajemen stres juga sehat, Warihlen. Kiban bang? Rokok. Nyan ban. Berhenti merokok. Dan hindari paparan asap rokok. Dan bang nak lem rokok bang, tapi ngan dan merokok mandu menenduk dalam kawan urung merokok. Nyan nanji gata perokok pasif. Zat beracun nehirup cit Warihlen merusak pembuluh darah dan akan menyerang jantung. Nyan. Dan berikutnya Warihlen, stres pemicu penyakit jantung cit Warihlen. Monyo kata kata KM-KM stres, jalani hobi yang kata galak. Nyo membuat hormon stres mudegan dan memicu tekanan darah stabil. Jadi menyo kata galak MPS, MPS ju. Tengah stres menyelana masalah, MPS endong. Menyo galak mencetu, mencetu ju. Yang baik main judi. Baik apa gah apa? Lain bang galak main judi bang. Jadi supaya baik stres main judi. Nyan kan but.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Mari, kek. Biar Tina seberangkan.
3: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Wah, sabar, Pak. Sabar, anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
6: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Warilan yang terakhir, Warilan. Untuk menjaga kesehatan jantung, tidur berkualitas. Nah tuh ate, dahan lam siuro benar 7 jam, Warilan. 7 jam yang kan tak eh malam entang 7 jam, amce. Tak eh malam dari posibla atau posiblo untuk nabudoh polimong menyajino azan subuh kerapolik polimong lewat bacuan, ah. Tapi nabudoh poput jecit. Ante jelang-jelang sembahyang dulu, papa sebelah atau papa dua belah nak ehsiat atau alas sembahyang nak ehsiat. Dan yang perlu yang relevan, perlu aku tanya untuk yang kau umur 55 wadu, istirahat cioro yang penting. Yang bahkan doktor Tirta kepuga. Bena si jam wadu cioro, yang sehat jantung

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa, banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: wah, wah, wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebu Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
3: Tunggu.
2: Hah?
3: Tunggu saya.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
3: Iyo,
2: tunggu, Mi.
4: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasa.
4: Sampai saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
4: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
4: Kau pintar, Di.
5: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Thailand, demikian bagian acara untuk edisi 14 Juni 2020. Terima kasih atas kebersamaannya. Saat ini aku pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

rahimakum Allah, serta para pendengar Salawatul Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fanas'alullaha azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an يوفقنا لما يحب ويرضى كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak hadis yang meminta kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang positif. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Jibril radhiyallahu ta'ala oleh Jabir maksud kami radhiyallahu ta'ala anhu arda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada riwayat nanti menyebutkan ahabbun nas anfa'uhum linnas. Jadi dua-duanya hadis ini sama, hanya saja redaksi yang berbeda. Di mana yang pertama sangat masyhur, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pada riwayat yang kedua, redaksinya manusia yang paling disukai oleh Allah adalah yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ini beda-beda, tapi sesungguhnya maknanya adalah sama, di mana hadis meminta kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, berlaku baik kepada orang lain, dan juga memberikan pertolongan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menggunakan redaksi khairun nas anfa'uhum linnas ini sangat masyhur, sehingga sebahagian besar para ulama ada yang menempatkan hadis ini kepada hadis yang hasan, hadis yang baik. Dan bila pun kita berada pada posisi hadis yang lemah dengan redaksi ahabbun nas anfa'uhum linnas, ini dapat ditopang dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminta kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, atau dia hanya diam saja kalau dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jari. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau hadis yang lainnya, man nafasa an mu'min kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang mukmin di kehidupan dunia ini, meringankan atau menghilangkan kesulitannya, atau barang siapa yang membantu seorang mukmin mengatasi kesulitannya, maka Allah akan hilangkan satu kesulitan baginya dari kesulitan akhirat. Ini semua hadis-hadis seperti ini mengajak kita untuk bersikap bijak, berlaku adil, berbuat sesuatu yang membahagiakan orang lain, atau menebar senyum, atau mengukir senyum di wajah orang lain. Idkhal as-surur fi qulubil mu'min, menghias senyuman pada wajah orang-orang yang beriman. Redaksi hadis mengatakan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, bila kita lihat dalam hadis yang lain misalnya, semua aktivitas orang mukmin itu adalah baik. Man ta'allama al-Qur'an khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ini hadis seperti ini juga seperti tadi makna khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini semua hadis kita lihat seperti itu. Karena itu kita harus mampu berupaya dengan maksimal untuk merekayasa amal. Ya, amal yang memberikan manfaat kepada diri sendiri itu yang paling pertama. Karena pada hari kiamat modal bagi diri kita sendiri itu harus ada. Ya, untuk memantik keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, harus ada amal untuk diri sendiri. Kemudian baru yang kedua, amal yang memberikan nilai positif dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan jangan tolong menolong di dalam ya al-ithmi wal udwan, dosa dan permusuhan. Ya. Albir wat taqwa, yang diminta untuk tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebajikan, dan menjauh, berhenti, stop, ya, untuk memberikan dukungan atau saham dalam keburukan maupun dalam dosa ataupun permusuhan. Jadi kalau orang sudah tidak melakukan keburukan, tidak pula melakukan permusuhan, maka dunia ini aman, nyaman, sentosa dia. Orang hidup enak dan tenang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini harus berjiwa sosial. Ya, dalam lingkungan publik atau dalam kehidupan publik yang terbatas maupun dalam kehidupan publik yang luas. Terbatas ini maksudnya di kalangan keluarga kita, dalam kalangan keluarga kita seperti hadis tadi, falyuhsin ya ila jarihi falyukrim taifahu. Ini kalangan sendiri karena terjadi di sekitar kita, di rumah kita, malah tetamu datang tempat kita. Dalam kehidupan yang lebih luas itu bahkan tidak hanya sesama orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tapi juga agama kita meminta kita untuk bersikap baik ya kepada orang-orang yang selain muslim, baik itu dari ahlul kitab, baik itu dari orang-orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan pemerintahan Islam, atau orang-orang kafir yang berada di dalam perlindungan orang-orang Islam. Ya, yang perlindungan berarti tinggal bersama kita sebagai warga negara kita misalnya, atau yang berada dalam perlindungan orang Islam karena dia melarikan diri dari keburukan yang harus dia hindari, lalu meminta semacam perlindungan atau bahasa sekarang suaka politik misalnya ke tempat kita. Nah, itu harus dipahami dengan baik di dalam lingkungan yang lebih luas. Kemudian tamu tadi juga terbatas dan luas. Ada tamu yang datang ke rumah kita, ada yang tamu yang datang ke kampung kita, ada tamu yang datang ke kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara kita. Ya, ini dijamin. Di masa Rasulullah ada orang yang berdagang, dijamin. Dan begitu yang terjadi dalam jaminan para khulafaur rasyidin setelah ya. Sehingga perdagangan mereka itu selama tidak melakukan kezaliman, ketidakadilan, manipulasi, itu diberikan perlindungan kepada mereka. Ini termasuk dari amal-amal sosial. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan amal yang positif ini, apalagi ini kita di akhir tahun nih ya, akhir tahun Hijriah maksudnya, hari Selasa nanti insya Allah satu Hijriah 1448, jadi kita sudah abad ke-15 dari abad pertama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1448. Hanya 52 tahun lagi atau 51 tahun lebih sedikit sudah masuk 1500. Ya 1600. 52 tahun ke depan. Nah, untuk melakukan amal-amal sosial, untuk melakukan amal-amal yang baik, kita ada beberapa motivasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon kepada Allah agar motivasi itu ada pada dirinya sendiri dan juga pada umatnya. Apa motivasinya? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda sekaligus doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sikap lemah dan rasa malas. Lemah, ini penyakit yang membuat seseorang tidak akan berada pada posisi memberikan manfaat, tidak untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajazi wal kasal, dari sifat, dari lemah, dari kelemahan dan sifat malas, rasa malas itu maunya tidur aja, maunya bobok. Kalau anak muda sekarang bilang major, maunya major. Kalau sudah major, jangan terus diikuti, bangun, bangkit, bergerak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhal, itu keterusannya. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut, ya, penakut, sifat penakut, al jubn, lawan daripada asyaja'ah, pemberani. Penakut bahaya nih. Banyak hal-hal positif lain yang akan terhenti dengan adanya sifat penakut pada diri seseorang. Wal bukhal, juga aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan dari sifat kikir, greed bahasa Aceh, bahasa Inggris, itu dari bahasa Inggris ya, greed, bahasa greed. Wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan min ghalabati daini, dari tanggungan hutang yang dapat membuat seseorang itu terhina. Ya, dia dikalahkan oleh hutang. Wa kahrir rijal. Juga hilangnya kehormatan dari orang-orang lain atau dikuasai oleh orang lain dalam segala hal, dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik, jangan sampai dikuasai oleh. Nah, yang menariknya sidang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pendengar di rumah, para pendengar siaran radio Betul Rahman, RRI dan juga Serambi, atau melihat melalui live streaming YouTube TV Betul Rahman Blantar Aceh. Yang menariknya apa? Yang menariknya sifat yang datang kemudian, atau Rasulullah mendahulukan kata al-ajizi wal kasal. Karena dasar kita bisa dikuasai oleh orang, dasar kita menjadi ya orang yang tertunggak hutang kita, tenggelam dalam hutang. Ya. Dasar kita jadi pengecut, dasar kita jadi kikir, itu karena ada sifat malasnya. Karena ada sifat lemahnya, lemah pola berpikir, lemah secara ilmu, ya, lemah energi, tenaga. Dan ini faktor di balik itu lagi banyak, ya, karena tidur melulu misalnya major kayak tadi, tubuh lemah, tidak dibiasakan tuh terlatih. Tidak mau belajar, lemah logikanya, intelektualitasnya tidak ada. Orang bicara lama baru dia nyambung, kayak diulang berkali-kali. Orang gemes dia lama kali paham, lemah. Belum lagi lemahnya karena persoalan-persoalan ya yang disebabkan oleh lemahnya generasi sebelumnya, sehingga generasi yang akan datang itu menjadi lemah secara akal, memang betul-betul lemah. Ya. Jadi bodoh sekali, kelemahan dari sisi kebodohan. Ya. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Ya. Karena orang malas itu orientasi hidupnya di mana ini? Rotasi perputaran hidupnya di mana itu? Pada akan dan pada awalan. Akan dan awalan. Saya akan buat ini. Ya, seandainya begini. Ini mau melakukan ini. Akan terus. Tapi tidak pernah bergerak maju ke depan sebagai eksekutor. Ini diingat dalam kapasitas sebagai pribadi secara individu maupun kolektif. Maka berat. Bisa-bisa semua tergadaikan nanti. Semua menjadi rampasan bagi orang lain. Negara akan dikuasai. Hukum, budaya, politik, ya, ekonomi, karena lemah. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Orang tidak mampu bergerak itu karena ada kelemahannya dan ada malasnya. Kamu pikirnya gimana cara ini sehingga stagnan, lalu jadilah orang-orang pemalas. Jauh hari ini Rasulullah ingatkan fenomenal doanya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang confused, bingung mau bergerak dari mana nih. Orang lain sudah move on, kita masih satu dua langkah maju mundur di situ-situ terus. Ya, kita bagai katak di bawah tempurung, melihat diri sudah begitu berhasil, itu sukses, ya, dalam segala bidang, tapi tidak demikian faktanya. Bahkan jadi orang yang bingung. Gimana bingung? Mau start tidak tahu di mana, finishnya kemana? Ya. Kalau pejabat publik tidak bisa merencanakan program kemana arah akan dibawa, pembius, lalu dia akan berusaha untuk memanipulasi keadaan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal ajazi wal kasal. Orang yang malas itu rotasinya antara impian dan angan-angan. Seandainya jika kalau bila kadang itu muncul dalam pikirannya besar kali tanda tanya, tapi tidak ada jawaban karena dia bingung. Bahasa orang Aceh katanya ngecat langit, cek langit, pegah dapo. Dapo itu bahasa iblis, dapo bahasa Latin artinya iblis, nama iblis dapo. Kalau orang Aceh zaman dulu kalau kita ngomong tak apa-apa, nenek kita ngomong pegah haba dapo. Tak dari mana muncul, dari Spanyol, Portugis atau gimana, wallahu a'lam. Ini dia tidak punya cita-cita yang real. Bagi dia itu namanya cita-cita, padahal itu angan-angan, impian. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan dia impian, angan-angan? Karena berjalan di tempat. Ya, tidak bergerak. Kalau kita kembali ke orang-orang tempo dulu, pernah ada ucapan bijak begini. Jika Anda ingin mendaki gunung, Anda tidak akan berada di puncaknya kecuali Anda harus memulai mendakinya dari awal. Ingin berada di puncak gunung tapi tidak mau bergerak dari awal untuk menapaki gunung, tidak bisa. Itu kata-kata orang bijak, tapi orang dari dari Cina, orang bijak dari Cina. Bila Anda ingin mendaki gunung atau ingin berada di puncak gunung, atau bila Anda ingin mendaki gunung, maka Anda tidak akan berada di puncak kecuali Anda memulainya dari awal. Lihat ke atas begini, gimana cara sampai ke atas? Tidak jalan. Harus mendaki. Jangan malas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW begitu besar atensinya untuk menyampaikan doa ini? Dia ada al-ihtimam dari Rasulullah. Karena supaya orang bisa paham, bila orang memiliki sifat lemah dan penyakit malas, maka dia tidak akan bermanfaat, termasuk bagi dirinya. Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Tidak akan bisa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tidak akan bisa. Karena aktivitas-aktivitas sosial, dia akan benar-benar bisa dilakukan oleh seseorang dan menjadi kebiasaan bila dia harus, bila dia ada pelatihan sebelumnya. Harus dilatih. Tidak bisa orang menjadi pribadi yang sosial secara tiba-tiba. Tidak bisa. Jamaah, kita disodorkan dengan tragedi, kasus, kejadian. Ada orang yang terhempas oleh gelombang laut. Tidak ada yang turun untuk menolong. Yang ada angkat ponsel lalu merekam, lalu memviralkan ke orang lain. Tidak ada usaha untuk menolong. Seandainya ditolong, mungkin orang atau anak gadis itu selamat. Mungkin secara logika begitu. Tapi enggak. Dulu ketika tahun 80-an, 90-an, orang ramai-ramai melompat memberi pertolongan, bahu-membahu. Jadi sosialnya itu masih sangat kental, membumi pada setiap pribadi. Dia akan berikan pada siapapun, tidak mesti harus tahu siapa. Dulu ada duri di jalan beling, orang kan pindahkan. Dulu ada binatang yang mati dikuburkan. Sekarang orang tak peduli, sampai dengan kering hilang sendiri dia menjadi debu di atas jalan. Tak mau orang. Yang penting saya tidak lewat situ lagi, ya udah, baunya tidak ada, kotorannya tidak ada. Ya. Dulu orang gotong royong di kampung itu rame-rame gotong royong. Sekarang tidak ada lagi gotong royong. Kita aja hanya dalam satu dusun misalnya yang penduduknya ada 200, yang gotong royong tak 25. Yang lain mekarat. Hamdumi pikir. Aini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan penyakit malas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, harus dilatih. Orang tidak akan memberi kepada orang lain kalau tidak ada pembiasaan. Sehingga nanti, kalaupun dia terpaksa memberi, ada rasa rugi dalam jiwanya. Asal memberi, merugi. Asal memberi, merugi. Ya. Kasih uang dalam tabungan, atau kasih uang untuk orang yang meminta-minta. Itu dalam hati rugi. Dia muncul sendiri ini. Ya. Persepsi seperti itu, menguasai otak, menguasai batin, rugo, campur aduk situ, pala terhadap pemintanya, ya, benci. Padahal itu ujian, karena hidup memang seperti itu. Tidak ada orang hidup semuanya sama rata, setingkat, tidak, beda-beda, tidak ada. Di masa Rasulullah pun ada orang yang perlu dibantu. Masa Khulafaur Rasyidin juga ada orang yang perlu dibantu. Oh, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semuanya aman, nyaman, sentosa. Bukan secara ekonomi. Nah, ini kepribadiannya itu. Tidak ada yang meminta-minta. Sehingga kalau ada orang yang mau bersedekah, susah cari orang yang mau menerima. Ya, karena jiwanya itu kaya. Rasulullah katakan, laisal ghina ghinal mal, innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah kaya harta, tapi kekayaan hakikatnya adalah kayanya jiwa. Orang-orang terdidik itu. Jamaah yang dirahmati Allah, memberi harus dilatih. Ya. Sehingga menjadi kebiasaan, lalu muncul tanpa pikir panjang, dia spontanitas, min ghairi fikrin wala rawiyah. Itu kata Imam Al-Ghazali, sehingga menjadi definisi akhlak. Ya, harus dilatih. Perasaan merugi itu buang, karena perasaan itu menjadi penghalang. Orang kadang hanya melihat sebatas materi semata. Padahal bagi Allah polanya banyak. Kama thali habbah ambatat sab'a sanabil. Ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya. Jika itu baik, maka Allah lipat ganda. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Orang siapa memberikan pinjaman baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala balasan. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah bertransaksi dengan orang mukmin, apanya? Hartanya, jiwanya. Dengan apa diganti? Bi anna lahumul jannah. Harta kita masa ini di Aceh misalnya, sudah lebih putaran uangnya 10 triliun. Dalam dompet masing-masing kita sudah lembek uang. Kenapa? Tidak berputar. Stagnan uangnya. Dari tangan pulang, di situ-situ aja tuh. Tidak ada perputaran sampai ke negeri lain, sehingga uang menjadi lembek. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya sifat malas, lemah, penyakit tadi, itu akan mencintai dunia. Ini yang berat, menjadi orang tamak. Maka dia muncul tuh doa Nabi tadi, wa a'udzu bika minal jubni ya wal bukhal. Aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan dari sifat pengecut dan sifat kikir. Karena bohong-bohong. Malas, lemah, kikir dia. Maka cinta dunia dia menjadi tamak. Menjadi penakut. Kalau dapat dari dunia malah takut hilang. Ini yang tak dapat pun dari dunia dia takut hilang. Apanya yang dia takutkan tak? Walaupun ngomong saya kalaupun mati ya tidak masalah, nggak ada apapun yang saya khawatirkan dari tinggal. Tidak, dirinya sendiri dia sangat cinta. Nah ini sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu mari ya kembali. Bait demi bait, baris demi baris, paragraf demi paragraf, bahkan perkecil, tadi membesar, perkecil, kata demi kata, kita coba analisa pengajaran agama kita, semuanya adalah memberikan manfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bahkan bagi lingkungan dan semesta ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Saya kira ini saja sebagai motivasi bagi kita di pagi ini. Nanti lihat sendiri hadis demi hadis, kolaborasikan dengan pemahaman para ulama, lalu kemudian masukkan identitas diri kita di sana. Where I am, di mana saya memposisikan diri kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

0: menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
1: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lego di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
0: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Makuta Alam. Pendengar, Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan rekan Irham Syah.
4: Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cot Semureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah gambut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
5: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum seperti yang di wilayah Ubun kemarin. Kita sedang proses, masih proses lidik karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses ini selanjutnya.
4: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena resiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Bupati Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Syahrin.
6: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Benar Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Informasi terakhir, pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Sebulu Salam. Selengkapnya akan disampaikan rekan Jubrianto.
7: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam. Dalam tinjau

0: keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Sumbu Salam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
1: Saya sengaja berkunjung di salah satu sekolah rakyat yang lumayan tertinggal, 50% ya, 50% lagi ini, dan karena besok saya insya Allah penanganan ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya, masalahnya apa menyatakan suplai material memang harus siapin bahwa suku calon ini kan ada di ujung dunia, jadi memang terpengaruh ke sini cukup menyulitkan untuk saya mentransport isi baja dari lapangan terbang terdekat pun di sini cukup susah. Saya aja kalau jarak manusia nih itu sulit, apalagi besi baja yang berat itu.
0: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Sumbu Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, Sekolah Rakyat Buluduri ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.